0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Ya, masih bersama Bro Empat di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini akan memulai segala aktivitasnya di kesempatan hari Selasa ya, 19 Mei 2026. Dan tentunya kalau Nida Wakani masih hadir menemani Anda di pagi hari ini di kesempatan hari yang tentunya membuat kita semua menjadi bahagia, karena cuaca hari ini sepertinya aman-aman saja ya. Tapi ada informasi penting yang akan kami sampaikan untuk Anda dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memperkirakan hujan disertai petir melanda sejumlah kota besar di Indonesia pada hari Selasa hari ini. Berdasarkan unggahan di akun Instagram BMKG, potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di wilayah Palembang, kemudian Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Manado, dan Nabire. BMKG juga memprediksi hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Samarinda. Sementara itu, sejumlah kota besar lainnya diramaikan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Hujan ringan juga akan membasahi wilayah Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Untuk kondisi cuaca lainnya, BMKG memprediksi adanya potensi asap kabut di Jambi dan udara kabur di Bengkulu. Adapun cuaca berawan hingga berawan tebal diperkirakan terjadi di Pontianak dan Semarang. Nah, jadi bagi Anda-anda yang wilayahnya diprediksi akan turun hujan, tentunya sedia payung ya sebelum hujan.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak pengen

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: kayak bebahan.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

0: Zain dengan Tindai Limpuar yang sudah hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dan sudah membawa kita pada pukul 7 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi kembali kami sampaikan untuk Anda. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan beras di gudang pemerintah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang mau terjun ke dunia pertanian. Nah, di tengah minimnya minat anak muda menjadi petani, berbagai pihak mulai mendorong lahirnya regenerasi pertanian melalui edukasi pangan hingga pelibatan pelajar dalam praktek bercocok tanam. Jika ditransfer dari ilmu atau kebaikan yang dilakukan, maka ancamannya adalah merusak kehidupan manusia ya. Dalam hal ini, generasi terdahulu harus proaktif memberikan bimbingan kepada generasi muda secara berkesinambungan agar mereka lebih siap menjalani kehidupan. Sebaliknya, generasi muda juga harus membuka diri dan mau belajar kepada generasi di atasnya agar ilmu yang dapat dilanjutkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Narasi ketahanan pangan yang dimulai dibangun dan diwujudkan saat ini harus terus dirawat dan dilanjutkan hingga masa depan agar generasi mendatang semakin kuat dalam menyiapkan kebutuhan pangan. Dan hal itulah yang coba dilakukan oleh Badan Urusan Logistik Bulog DKI Jakarta dan Banten melalui program Edu Wisata kepada pelajar di 2 sekolah di Jakarta. 2 SMA diajak mengenal ketahanan pangan di komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara. Para siswa diperkenalkan dengan cadangan beras pemerintah yang tersusun rapi dan dijaga ketat di gudang-gudang yang berada di area seluas 55 hektar. Kawasan tersebut memiliki 68 unit gudang dengan kapasitas masing-masing 3.500 hingga 4.000 ton beras serta didukung sistem keamanan pangan yang memadai. Pemimpin Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten Taufan Akib mengatakan program Edu Wisata ini bertujuan memberikan gambaran kepada siswa terkait kegiatan operasional Bulog dalam menjalankan perannya mengelola cadangan pangan pemerintah. Program ini juga menjadi langkah strategi Bulog dalam meningkatkan sinergi dengan lembaga pendidikan untuk menambah wawasan peserta didik terkait pangan dan peran pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan nasional.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Ina Mohari, anggota Komisi 7 DPR RI Riko Mendoza menekankan pentingnya para pelaku ekonomi kreatif mempersiapkan aspek perlindungan hukum dan kekayaan intelektual sejak dini guna mencegah potensi penyalahgunaan produk oleh pihak lain. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi yang dihadiri oleh para pelaku kepentingan, narasumber ahli, perwakilan sektor perbankan serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM se-Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku usaha proaktif dalam mengamankan hak kekayaan intelektual. Jangan sampai ketika produk sudah mulai dikenal luas dan memiliki nilai ekonomi tinggi, baru sibuk mengurus atau bahkan diklaim oleh pihak lain. Yang mencontohkan kuliner khas daerah seperti seruit yang memiliki potensi besar untuk menarik perhatian pasar luar daerah maupun wisatawan, menurutnya tanpa perencanaan pemasaran yang matang dan perlindungan hukum yang kuat sejak awal, produk lokal yang potensial justru rentan membawa kerugian bagi penciptanya. Sinergi dengan lintas sektoral dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Fauzi memaparkan langkah-langkah strategisnya yang disediakan pemerintah untuk mempermudah fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi para pelaku kreatif di daerah. Dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ini juga mendapat respon positif dari kedinasan setempat. Kepala Dinas Pariwisata Lampung Selatan, Inyoman Setiawan, mengatakan kesiapan instansinya untuk terus mendampingi pelaku usaha dalam menggali potensi wisata berbasis kuliner dan kerajinan tangan khas daerah. Dari sisi penguatan permodalan dan penetrasi pasar, Supervisor Pemasaran Bisnis Bank Lampung, Nani Prawitiwi, juga menjelaskan berbagai program pembiayaan yang dapat diakses oleh para pelaku ekonomi kreatif guna memperluas skala usaha mereka. Kegiatan yang menghadirkan praktisi ekonomi kreatif Mas Hudi sebagai narasumber ini diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta. Melalui edukasi berskala platform nasional seperti ini, para pelaku ekonomi kreatif di Lampung Selatan diharapkan lebih melek hukum dan siap membawa produk lokal bersaing ke kancah nasional maupun internasional.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap ulu balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Bina Muari, Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Satpel PPV Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi Lampung memperkuat pelatihan vokasi melalui operasional pelatihan di 5 kejuruan untuk membentuk sumber daya manusia SDM yang siap kerja. Koordinator Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Satpel PPV Lampung Aris Harmoko mengatakan pelaksanaan penguatan pelatihan vokasi di 5 kejuruan tersebut dilakukan untuk memperkuat membentuk tenaga kerja yang berdaya saing. Semua dilakukan secara gratis, bahkan mendapatkan fasilitas pendukung seperti baju seragam, BPJS ketenagakerjaan, subsidi uang transportasi dan uang harian. Beralih ke informasi lain, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk RSU Dam Lampung bersama Polresta Bandar Lampung dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Lampung resmi menandatangani nota kesepahaman MOU. Hal itu terkait pelayanan visum gratis bagi korban tindak pidana dari kalangan masyarakat tidak mampu. Adapun ketiga lembaga penandatangan kerjasama tersebut di aula lantai 1 gedung administrasi RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Bandar Lampung. RSU Dam Polresta Bandar Lampung dan Basnas Provinsi Lampung menghadirkan kegiatan itu sebagai bentuk sinergi lintas lembaga dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Selain itu, akses hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat. Direktur RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Dr. Imam Ghazali SPANK MN Mkes menegaskan kerjasama tersebut menjadi upaya untuk menjamin akses keadilan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senduat nih mak nenai midok dija. Buat api kita wik kepakan luan.
0: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Ket ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
0: Bangi nihan minan.
1: Iya mune. Ngapain tidak?
0: Minan, nyak agak ngilu jaman iku resep caka nyani dara kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyani dada kesap. Yo, bahannya sih mau aneh-aneh sih, wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, teluy, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
0: Ika sinugaw.
1: Iyo mene. Nah untuk kakakan ni, kik misalnya yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni. Sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
0: Oh, jadi kena ya.
2: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

0: Kakak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Mina Muwangi, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandar Lampung melakukan pemangkasan dan pemotongan pohon rawan tumbang di sepanjang Jalan Pulau Damar, Sukarame, Bandar Lampung. Langkah ini sebagai upaya antisipasi dini untuk mencegah korban jiwa maupun material akibat pohon tumbang, terutama saat cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah setempat. Proses pemangkasan fokus pada pohon-pohon yang kondisinya sudah terlalu rimbun, tua, atau memiliki kemiringan yang membahayakan pengguna jalan. Salah satu petugas DLH Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin yang ditingkatkan khususnya di jalur-jalur protokol dan kawasan padat penduduk. Selain itu, untuk mengantisipasi potensi pohon tumbang akibat angin kencang, pemangkasan ini juga bertujuan untuk menjaga estetika kota agar terlihat lebih rapi dan bersih. Dahan-dahan pohon yang petugas potong langsung mereka angkut menggunakan armada truk DLH agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. DLH Kota Bandar Lampung juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat ada pohon pelindung di tepi jalan yang kondisinya sudah lapuk atau membahayakan. Langkah ini agar bisa segera mendapat tindak lanjut dari petugas.
1: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja ku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Bina Umuhari Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan bahwa pelaksanaan program pelana menjadi upaya pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan di wilayah pesisir provinsi itu. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan pemerintah Provinsi Lampung pun berupaya untuk meratakan pembangunan di wilayah pesisir, salah satunya dilakukan melalui program pelana. Ia menjelaskan pula melalui program itu akan dibentuk arah kebijakan pembangunan pesisir dari semua aspek, yang dimulai dari pemanfaatan sumber daya alam SDM pesisir yang berkelanjutan, menumbuhkan ekonomi pesisir, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh semua pihak. Menurutnya pula, dengan pemerataan pembangunan di pesisir, maka akan ada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan dengan menggali, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi yang ada di pesisir. Sebab hal itu menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tripia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

Bina Muari saat ini sudah pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada informasi yang kami bagikan untuk Anda di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan 260 kelompok desa kelurahan kemandirian masyarakat produktif atau KDK MP yang tersebar di wilayah setempat. Wakil Bupati Lampung Selatan M. Saiful Anwar mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam sektor usaha mikro, pertanian, perikanan, hingga industri rumah tangga. Menurutnya, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi akses permodalan agar kelompok yang terbentuk dapat berkembang secara berkelanjutan. Pemkab Lampung Selatan juga menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program KDKMP melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan agar koperasi desa mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bina Bungkai Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal, salah satunya melalui penerbitan obligasi dan sukuk daerah. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menilai wilayah Sumatera bagian selatan berpeluang menjadi pionir penerbitan obligasi maupun sukuk daerah di Indonesia. Ia mencontohkan pengembangan pelabuhan panjang yang dinilai memiliki prospek besar untuk dibiayai melalui obligasi atau sukuk daerah. Potensi itu didukung tingginya aktivitas ekspor komoditas unggulan Lampung, terutama kopi. Menurutnya, skema pembiayaan berbasis partisipasi masyarakat melalui obligasi daerah juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan. Selain itu, pola tersebut membuka peluang manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain, SIIN, lembaga akreditasi internasional asal Jerman, kembali melibatkan Civitas Akademika Universitas Lampung Unila dalam sejumlah prosedur akreditasi internasional di Indonesia. SIIN menjadi salah satu lembaga akreditasi bergengsi di Eropa dan hingga kini telah mengakreditasi 7.073 program studi di 70 negara. Keterlibatan Civitas Akademika Unila dalam berbagai proses akreditasi internasional menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional. Hal itu terkait kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di Unila. Salah satu mahasiswa Unila yang mengikuti proses tersebut adalah Rosa Arum Kinasi, mahasiswa program studi agroteknologi angkatan 2002. ASIIN mendapuknya menjadi student expert ASIIN. Rosa menilai keterlibatannya sebagai student expert AISSN membuka perspektif baru sebagai mahasiswa. Demikian Wajah pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pagi, Minda Muwaki dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam The Menyima di kesempatan edisi hari ini, di hari Selasa 19 Mei 2026, ya. Seperti biasa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui layan telepon ataupun melalui WhatsApp kami, ya. Silakan, nanti kami tunggu. Tetapi ada satu buah lagu yang akan membuka perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Baik, Nina Bakri, dimanapun Anda berada, kita akan buka layanan telepon 2657. Jadi lupa ya nomor teleponnya. Ya saya buka, coba silakan Anda yang ingin gabung di layanan telepon kami ya. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Dari Senen Sukabumi.
0: Dari Bang Senen Sukabumi.
1: Ini siapa ya?
0: Ini ada Mbak Dwi.
1: Mbak Dwi ya.
0: Iya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Seangkonan Muahi. Ada Santoh Tiham.
1: Santoh Tiham.
0: Santoh Tiham. Oke.
1: Sering ya.
0: Ya.
1: Jaga sudah bayar. Semoga sehat. Alhamdulillah yang masih bang. Jendak. Dia pasti orang Jogosi Yadin. Sewaran Kendi Selatan. Nanti dapat Bobo Jatuh. Pasti dipasarkan.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen di Sukabumi. Ya, silakan yang mau gabung silakan kembali di layanan telepon kami. Sama iya, kami buka kembali ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ibu Dwi.
0: Iya. Baik.
2: Ben ini.
0: Ada penyiar lagi nyelonong nih ya, tiba-tiba ya.
2: Dengan Babang Tampan Topan.
0: Babang Topan. Oke.
2: RRI. Tapi kabarnya sehat Ibu Dwi ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Barang sudah lama enggak dengar suara Ibu Dwi, barang siaran mertu. Tapi lagu nih Ibu Dwi.
0: Lagunya ada Seangkonan Muahi, ada Santoh Tiham.
2: Angkonan.
0: Seangkonan Muahi.
2: Ayah Ibu Dwi, pengisi acara budaya-budaya malam kok jarang ada yang masuk ya, kalau kayak campur sari.
0: Oh iya. Ya.
2: Laguannya aja gitu mana ini.
0: Insya Allah nanti ada lagi ya. Kita tunggu aja.
2: Ibu Dwi ya. Salam Ibu Dwi ya.
0: Iya.
2: Kita sini nih sih. Pakai bahasa Indonesia bahasa Lampung.
0: Pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Lampung juga boleh.
2: Yo, salam nih pertama-tama zaman Nayo di Waikandis sama Stella di Cempaka Tiga, semoga sehat selalu. Ketinggalan jama Edo Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukarami 2. Ini jama Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Jama Mama Pungki di Darussalam. Terus muni jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Ketinggalan jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Jama Bang Irin di Gunung Batu. Ketinggalan jama Ibu Ros, Mayan, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Bang Ius Unduh Kidada. Terus muni jama Bang Pendi di Oku Selatan. Ketinggalan jama di Kalianda. Jama Ayah Usut Tua Muni di Kalianda. Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni. Terus muni jama Bang Ham Ham di Pringsewu.

0: Jama Bunda dan Misa Kuramuni di Jama Pak Basir di Pasar Tani Keniling, Jama Bang Jaini di Sumber Asli, Jama Mbak Eni Muni di Kemiling, Jama Kang Maman di Palang Besi, Jama Bang Tro, tinggalan Jama Nabila di Weluni, Jama ACV di Panjang, dari di Timur, di Wai Kanan biasanya kuwu Jama Bang Abdullah. Pokoknya bunyi
1: nih. Iya. Oke.
0: Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung dan di luar Lampung melalui RRI Digital sunyi nih ya.
1: Iya, oke.
0: Spesialnya Jama Budui keluarga, sehat selalu ya Budui ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: di 255112 atau di WhatsApp ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Datu Atin yang telanjur tua.
0: Datu Atin di mana ya?
1: Di Tugu Duren Sukadana Ham.
0: Tugu Duren. Oke, Datu Atin, nih salamnya buat siapa aja nih?
1: Oh, lagunya mah ikutan aja dah lagunya.
0: Oke, lagunya ikutan aja.
1: Salamnya gua Ewo Putri di Wehalim. Mm-hmm. Bang Nurdin di Polres Besi. Mm-hmm.

0: Bang Senen di Sukabumi, Bang Basir Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Bang Milo di Kota Agung, Bang Darson di Raja Basa, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Trigati Lampung Timur, Kang Bang Amir di Lampung Timur juga. Gue seunyi nih gawa. Assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun. Terima kasih untuk Datu Atin yang ada di Duri Duren, Tanjung Duren ya. Tugu Duren, iya. Sebelum saya buka kembali, kita akan coba dengarkan lagunya. Masih di Nemu Nyimah ya di pagi hari ini.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

Ya, Mina Buari masih di acara Numenyimah untuk kesempatan pagi hari ini di edisi hari Selasa 19 Mei 2026 ya. Masih saya buka layanan telepon dan juga WhatsApp yang bagi Anda yang ingin ikutan di acara Numenyimah di hari ini.

Ya, mudah-mudahan baru bagi Anda yang baru saja gabung bersama kami, ya silakan Anda ikuti acara Namenyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya, dan masih ada banyak lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan ya di pagi hari ini melalui Pro 4 88,5 MHz. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang beraktivitas ya. Semoga aktivitasnya diwarnai dengan kelancaran saja ya. Dan semoga hari ini Anda mendapatkan hal-hal yang baik-baik saja. Walaupun ada sedikit hambatan, itu adalah bumbu-bumbu kehidupan ya. Mudah-mudahan Anda akan tetap menjadi orang yang tetap tegar ya, menghadapi apapun masalah yang dihadapi hari ini, tentunya Anda bisa melewatinya dengan baik.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Baik, bila mulai sampai di sini percobaan kita dalam Dabu Jimbang untuk kesempatan edisi Selasa 19 Mei 2026. Setelah saya nanti ada Bang Ferry Nuryadi akan menemani Anda dalam Dabu Jimbang. Tetap bersama kami di Pro 4 88,5 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.
5: Wakca jam 10.

Tidak mewakili teknologi Sumatera, Institut Teknologi Sumatera ITERA terus memperkuat komitmennya untuk membangun budaya kualitas institusi. ITERA melakukan ini sebagai langkah meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum ITERA Arif Rahman menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya dalam kegiatan penguatan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Arif Rahman menegaskan dalam keterangannya bahwa penerapan SPMI bukan sekedar agenda administratif. Arif menyebut penerapan SPMI menjadi momentum strategis bagi ITERA untuk memperkuat kualitas tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Arif menilai langkah tersebut penting untuk mendukung kemampuan perguruan tinggi dalam bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi lain, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah secara resmi melepas keberangkatan 232 jemaah calon haji asal Lampung Timur yang tergabung dalam kloter 14 JKG. Acara pelepasan tersebut berlangsung di halaman Islamic Center Sukadana Lampung Timur. Para jemaah mendapat pendampingan dari 6 ketua rombongan dan 24 ketua regu yang akan membantu mengordinasikan perjalanan dan pelaksanaan ibadah selama di Tanah Suci. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan nama baik daerah selama menjalankan ibadah haji. Para jamaah juga agar memanfaatkan kesempatan berhaji sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah dan doa, tidak hanya bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga bagi kemajuan daerah. Demikian Wajah Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya.

0: Ya, minum hari ini ikan casunya ini jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi di Nemoinyima. Kali ini kita akan melakukan hal rutin seperti biasa ya di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan terima terlebih dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun.
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat, Dok.
1: Alhamdulillah, kepak kapal ham aman, Wak.
0: Aman.
1: Cukup sudah. Soalnya pemantauan kamu ada hukuman saya kita.
0: Iya, ayah Jusi kahdu wafat.
1: Jadi tinggal waktu terajawa lah ya, saya ngangonannya di pisan. Demi kepercayaan Putra Jawa 100% bang.
0: Iya iya iya.
1: Yo kapal kamu aman.
0: Aman deh.
1: Apa Lampung mau? Harus siap on.
0: Aduh, kiri kanan ya. Aduh, lambung kiri, lambung siap. Kanan.
1: Siap pokoknya kiri kantong kiri ini sekosong, kiri kanannya wah lah. Di Bang Ferry mah si kantong ini ngisi ujian ke kiri kanan, Bang.
0: Alhamdulillah, amin, amin.
1: Alhamdulillah. Ambil lagu ya, Bang.
0: Lagu ini, saya rasa, kapan mulang pengobat hati?
1: Pengobat hati ke lah, Bang. Hatiku lagi sina, Bang. Lagi agak-agak biak.
0: Hati gue ini.
1: Gue ini uli kantong, you know, tidak uli
0: balong. Enggak, gue gawal.
1: Aduh, salam deh, salam pai.
0: Ayo,
1: silakan. Salam deh, makai Bang Tampan kata Karang. Buat ini Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Emi, kata Nabila, yang Etila, Mama Pungki, buat ini Mama Dila, Bunda Heni Kulpa, buat ini Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuah, Ibu Fendio ke Selatan. Buat ini Bang Jomlo, ACG, Bang Gali, Bang Basir, Bang Riko, Bang Hamham, Datu Asin, Datu Memo, Datu Penata, Bang Rin, terus buat

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Edo sudah ada Babang Tampan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Tapi kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, wawai sihat walafiat.
1: Amin ya Allah. Jadi aman yo kapalnya yo.
0: Aman.
1: Walaupun
0: aman.
1: Jelma Putra Jawa. Pokoknya aman terkendali lah Bang Ferry ya.
0: Kuat wasiat ya ayah Haji
1: Hussein. Apa lagu nih Bang Ferry?
0: Lagu nih buat saya rasa kapan mulang pengubat hati.
1: Kapan mulang lah Bang? Kebenaran. Karena Bang Ferry pasti mulangnya jam 15. Soalnya tugasnya jam 10.
0: Iya.
1: Di jam 15 dilanjut jam siapa ya? Penyiar Bang Medi apa siapa? Medi. Jadi tumben ada Mbak Dwi.
0: Iya, Mbak Nona sakit.
1: Oh, Mbak Nona nya.
0: Maring.
1: Oh, iya. Semoga lekas sembuh ya Bang Ferry ya.
0: Iya.
1: Biar bisa menghibur lagi. Salam-salam ya Bang Ferry ya.
0: Silakan.
1: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis ya, bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terus Muni, terima kasih Senggolane, Edo Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukarami 2. Nah ketinggalan jamaah Waputri bersama Udone di Wehalim. Terus Muni jamaah Ibu Ros di Kedamaian, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, jama Mama Pungki di Darussalam, mak ketinggalan jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jama Bang Ius Bunduh Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jarni, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Mbak Eni Muni di Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Balang Besi, jama Bang Taufik Hidayat di Metro, jama Orang Ganteng Bang Abdullah di Waikanan, terus Muni jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, jama Kanabila di Weluni, jama Acibi di Panjang, jama Bang Gali Muni di Teluk Betung Timur, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur. Pokoknya di Lampung Timur seunyi ini, spesialnya jama Bang Ferry bersama anak-anak dan kajongnya di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin, amin.
1: Yo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Babang Tampan sudah ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Kabar Bung Ferry.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Amin.
0: Amin. Apa
2: ini Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan ini.
2: Betul Bang.
0: Bang jomblo ini.
2: Hanyut ya Bang.
0: Iya.
2: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Saya Rasa Kapan Mulang Pengubat Hati.
2: Yang perdana aja Bang.
0: Yang perdana ya.
2: Salam ya Bang ya.
0: Silakan.
2: Ya buat seluruh perempat tanpa terkecuali. Selamat pagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya Bang.
0: Ya amin.
2: Nih, lanjut ada Bang Hamham, Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Dila, Mama Rido, ada Bunda Sampan, Nadila, selamat pagi, ada Kang Maman, Pak Deka Diman, Datu Atin, Bang Darson, Bang Patin Bolo-Bolo, Putra Jawa, Bang Edo juga ya, Mas Pagi. Harapnya dari ujung jembatan itu ujung tikungan aja, Bang.
0: Iya.
2: Bung Ferry lagunya ini, Bang, ya. Spesialnya buat yang di dalam nih, Bang.
0: Iya.
2: Buat Mama Rido, Bang.
0: Oh.
2: Di belakang nguping, Bang.
0: Iya.
2: Oke. Oke, Bung Ferry.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu Bang.
0: Amin, amin.
2: Aku ada pantun Bang.
0: Yuk, silakan.
2: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Sikop.
2: Mampir di warung makan.
0: Sikop.
2: Kalau ada data yang salah, ya tolong dimaafkan.
0: Iya pun.

0: Gua pare rasanya pahit.
1: Sikap.
0: Tapi banyak yang suka.
1: Sikap.
0: Jomlo undur pamit. Terima kasih waktunya.
1: Sejaba-jaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Di belakang Bang Jomlo mungkin masih ada lagi. Baik, bisa di 0721255112 ataupun di melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Baik, kami masih menanti. Sudah ada yang masuk kembali ya. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Bang Senen.
1: Ya, Bang.
2: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Apa lagu ini?
1: Lagu ini Wat Saya Rasa, Kapan Mulang, Wat Muni Pengubat Hati.
2: Pengubat hati kau.
1: Pengubat hati ya.
2: Bunda kasih lebaya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Mama Gela, Jaman Sembar. Bunda Sambal, Lepung Timur. Bunda Pertawaran. Bunda Putih, Wihalim. Bunda Pertawaran. Bunda Jawa Selatan. Nurgin di Kalau Lepi. Tansan Raja Basa. Haji Bakir dan sebagainya. Mama Bukti Gatuh Aten. Terima kasih ya.
1: Jama-jama.
2: Kalau sehat.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Senin ini sehat muni selalu ya, Bang Senin. Ya, di belakang Bang Senin ada lagi yang ingin bergabung bersama di Nemoi Nyima kali ini ya. Kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri. Di samping itu kita terus menjalin silaturahmi di antara kita dan angkun kumari kita ya. Masih kami nantikan di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Sama saya Penyandiyadi di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Baik, kalau masih ada yang ingin bersama atau bergabung, kita akan coba kembali menerima penelpon ya. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar nih Bang Peri?
1: Alhamdulillah kabar nih Wawa, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah ke Wawa Bang. Api lagu ini Bang?
1: Lagu ini Wat Saya Rasa, Wat Munih Kapan Mulang, dan Pengubat Hati.
3: Saya nomor telu kau Bang.
1: Nomor telu.
3: Yo.
1: Pengubat Hati ya.
3: Salam pai Bang ya.
1: Silakan.
3: Yo, salam pakai nih Bang Senen di bumi. Kalau ya sehat sekeluarga nih Bang ya.
1: Amin.
3: Jema Sapa Topan, Jema Edo ni mana di Teluk, Jema Putri, Jema Udone, Jema Bang Darsen yo, di Basa yo, Jema Bang ini di Kangkung, Aidina di Kemiling, Jema Mbak Eni ni yo, Bang Narawi di Wakatai, Jema Mama Rido, Jema Bunda Samba di Lampung Timur, Jema Bunda Ros di Jagabaya. Jema Nai di Kandis, Jema Mbak Japir Moni di Kandis. Pakai Sunyi Negawa Bang ya.
1: Sunyi Negawa ya.
3: Pakai Bang Peri, selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bergabung bersama di 0811720985 atau melalui di 255112 ya. Kita akan bersama kembali lagi, kita akan lestarikan budaya dan juga menjalin silaturahmi angkun wari dan yang paling utama yaitu untuk menghibur tentunya kita semua ya di Pro 4 RRI Bandar Lampung bersama saya Penelyadi ya. Baik, kami masih menantikan maupun yang mau bergabung masuk di tadi. Baik, kita langsung dengarkan lagunya ya. Diawali dengan Pengobat Hati ya tentunya.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah

0: masuk ni ando dari ja. Madok maut si pandai kinya orang pija.
1: Si. Api gawe mo si?
0: As haman pe ni ku haman pe. Dinyak lagi kinya orang listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe ni ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling
1: listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti ku kamar mau haman pe. Maling lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Karena setiap bulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nipok. Ya apa cakap ni kini nyak bayarnya cuti. Kena.
1: Kena sama maling listrik na gelang na susi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya kata kata pun ada yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik? Ya mau.
1: Niku colok.
0: Ya nyak nyolok rahasia. Ini mak kependayan kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Mak pada panas. Kau niku cuma PLN.
0: Bijak dan niku di tetangga sama semendan niku sah.
1: Niku cawak kau niku.
0: Bijak na emang apa?
1: Susi maling listrik.
0: Aduh, kapan sih pandainya mantu tangga? Kapan sih sayo?
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

Emina Muhari, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Nur Ramadan, memastikan proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan transparan. Masyarakat juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan siswa baru tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam hearing bersama Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung. Hearing digelar untuk membahas kesiapan penerimaan siswa baru tingkat SMP. Nur Ramadan mengatakan, pengawasan dari masyarakat dan DPRD sangat penting dalam pelaksanaan SPMB. Langkah itu diharapkan mampu mencegah pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung. Ia menjelaskan kuota penerimaan siswa kini diatur langsung oleh kementerian. Sekolah tidak dapat menambah jumlah siswa di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Nur Ramadan, aturan kuota tersebut diterapkan agar proses penerimaan lebih tertib dan terukur. Pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi terkait pelaksanaan teknis di lapangan. Beralih ke warca selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027, mulai audensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal koordinasi untuk mensukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Porwanas 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua April 2027 di Lampung. Ia menjelaskan KONI Lampung siap berkolaborasi dalam penyiapan atlet wartawan yang akan bertanding pada ajang tersebut. Pembinaan akan dilakukan secara optimal sesuai cabang olahraga yang dipertandingkan. Demikian Warca pukul 11, kita akan berjumpa kembali di Warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuman beli segini abisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Sebenarnya harga medi papai babaih nona yo. Acak sen nena medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
4: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar ibu pakai sen. Bahaya ini jalan raya bu.
3: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
4: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
3: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
4: Lihat dulu sana.
3: Mau jadi ibu satu ini.
4: Iya deh.
3: Tuh kan.
4: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kok nak juga kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa ni? Laros kan nana? Caknya dicak kene makcik. Cak ya tahu lenyak awe itu deh, awe itu deh yo.
0: Laros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, maknya kah sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja mi luar apa kuat tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi menggunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Mengenal baju adat di Indonesia.

Daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 12.
2: Ya, Minam Wari, sejumlah SMP Negeri Favorit Kota Bandar Lampung diperkirakan kembali dipadati pendaftar pada pelaksanaan SPMB 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sekolah seperti SMPN 14 Kemiling dan SMPN 29 Wai Halim sering mengalami kelebihan peminat. Persoalan itu dibahas dalam hearing bersama Dinas Pendidikan. Menurut Asroni, wilayah padat penduduk menjadi penyebab tingginya jumlah pendaftar di sekolah tertentu. Banyak warga memilih sekolah yang jaraknya paling dekat dengan tempat tinggal. Ia menjelaskan kondisi serupa juga terjadi di kawasan Tanjung Senang dan Wai Halim. Warga akhirnya harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh. Komisi 4 DPRD meminta pemerintah memperhatikan pemerataan fasilitas pendidikan di Bandar Lampung. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan jumlah siswa. Demikian Warca pukul 12. Kita akan berjumpa kembali di pukul 13.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net Ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 4 FM Suara Budaya.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

anak Muahi. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Biarin sih. Mau-maunya dia?
4: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
4: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
4: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
4: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
4: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
5: Wow.
3: Heboh. Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
4: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
3: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
6: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
7: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamari, Nekan Casun ini selanjutnya kita akan segera bergabung ke Perempat RRI Jakarta guna mengikuti kabar berita yang nantinya akan dilanjutkan dengan suara budaya Nusantara.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang
2: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
1: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
2: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
1: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
2: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
3: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

0: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, masih Benny Topani di siang hari ini ya. Hari hari apa sih teh? Udah lupa hari deh. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Di studio Perempat RI Bandung saat ini sudah hadir dua narasumber yang cantik-cantik ya. Seragamnya keren nih, luar biasa. Kita akan berkenalan dengan dua narasumber kita di pagi di siang hari ini. Maklum ya, biasanya pagi jadi siang. Ya, kita akan kenalan sama Teh Liska dan juga Teh Novi. Sambil tentunya kita akan bergabung bersama akan berbincang juga dengan rekan-rekan kita di Jakarta sana ya. Dan jadi kaum dangung Perempat RI Bandung dan juga tentunya pendengar di mana saja Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami melalui stasiun radio RRI di mana saja Anda berada. Baik, Teh Liska dan Novi, Wilujeng siang, selamat siang.
1: Selamat siang, Wilujeng siang juga.
0: Kabar baik semua. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Liska paling mana? Teh Novi paling mana?
1: Tas leres Teh Liska.
0: Liska. Teh Liska dan juga Teh Novi. Ya baik, ini seragamnya luar biasa nih Teh. Seragam apa nih Teh?
1: Coba-coba balik, coba. Ada nama komunitasnya di sini.
0: Ada komunitasnya. Baik.
1: Kias bambu.
0: Baik. Ya, ini kita sampaikan dulu teman-teman sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu ya untuk penyelenggaraan acara Festival Bambu kemarin luar biasa. Iya. Sukses.
1: Alhamdulillah. Selamatnya buat kita ya, buat RRI juga khususnya juga terima
0: pastinya.
1: Kasih nih udah mau berkolaborasi lagi bareng kemarin.
0: Baik. Dua hari ya, sayang hanya dua hari, enggak satu pekan gitu teh.
1: Pengennya sih kayak gitu.
0: Pengennya
1: boleh nih kode dong gitu.
0: Baik, selama dua hari saja ini tamu apa maksudnya bukan tamu ya. Peserta dan juga tamu yang nonton juga banyak sekali ya teh ya.
1: Banyak kemarin itu talent yang gabung sama kita ya peserta tadi berapa sih?
2: 92
0: tim. Ya. Satu timnya berapa tuh? Berapa banyak?
2: Jadi 30 sampai 50.
0: Wow.
1: Jadi total teh kemarin yang anak-anaknya aja
2: udah 3000 apa siswa tuh di 3600.
0: Wow, siswanya saja belum yang mengantarnya.
1: Belum
0: tamu yang pengen disengaja diundang.
1: Betul.
0: Dan yang sengaja nonton juga ya.
1: Iya, ada bintang tamu juga. Terus kan kalau ada adik-adik kita ya, anak-anak kita, anak TK itu kan biasanya satu anak itu diantar sama dari mulai tante, nenek, kakek, satu anak, bayangkan satu anak sekeluarga nih yang nonton.
0: Sekeluarga.
1: Wah, pecah banget sih kemarin.
0: Oke. Kalau mengantisipasi banyaknya penonton begitu gimana nih Pak panitia caranya kemarin?
1: Kita itu kemarin itu cara mengantisipasinya
0: bagi sesi kan
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi bagi kita dibagi sesinya. Mm-hmm. Jadi satu sesi itu bisa dari 8 sampai 10 tim ya.
0: Iya.
1: 8 sampai 10 tim nanti setiap satu sesi kita gantian masuknya. Jadi walaupun masak sebanyak itu tidak terjadi penumpukan yang crowded banget gitu ya. Jadi kita bisa urai juga sistemnya kayak gitu sesuai kedatangannya, sesuai sesinya.
0: Dan itu berjalan dengan lancar ya.
1: Alhamdulillah banget semesta mendukung ya.
0: Semesta mendukung ya. Dan yang pastinya kali ini teman-teman ini sudah terbiasa ya dengan kegiatan festival seperti ini yang melibatkan penonton dan juga peserta yang banyak gitu.
2: Iya. Alhamdulillah kan karena kita tuh udah berdiri selama 4 tahun ya.
0: 4 tahun ya.
2: Selama 4 tahun jadi udah terbiasa ya.
1: Iya, ini udah tahun keempat ya.
0: Tahun
1: sebetulnya keempat. Kalau acara yang seperti ini itu udah acara ke-6 mungkin ya karena ada dua tema gitu ya. Kalau khusus yang kemarin itu acara Literangklung itu yang kedua. Yang satunya lagi udah mau keempat mau kelima ya. Jadi memang semakin apa sih setiap tahunnya itu kita evaluasi untuk kenyamanan, perbaikan-perbaikan gitu. Jadi istilah gitu ya.
0: Iya. Dan dari analisa kemarin begitu, dari pelaksanaan selama dua hari ini, apa yang kira-kira nih yang perlu ditingkatkan gitu teh ke depannya?
1: Kemarin ya hasil evaluasi kemarin masih overall garis besar sejauh kemarin pelaksana dari awal sampai akhirnya alhamdulillah lancar banget. Mulai dari flow kedatangan anak, penonton, semua udah enak, udah tahu alurnya ya karena ini tahun kedua kan kita.
0: Iya, jangan-jangan pun si peserta juga udah terbiasa dengan proses dan
1: jadi
0: aturannya.
1: Udah tahu gitu ya, udah
2: karena emang kebanyakan peserta juga yang waktu 2000
0: sebelumnya sudah ikut ya.
1: Salah satu alasan kita kembali lagi ke RRI karena banyak yang requestnya tuh pengen bareng di RRI lagi ternyata. Kita kan biasanya ngadain itu tuh di beberapa tempat ya. Jadi kita itu biasanya kemana gitu ya, di gedung mana gedung mana. Nah ada satu tahun kita nggak di sini, audiens kita nanyain kenapa nggak di hari-hari lagi nih, ya di spill nih. Jadi kemarin kita sesuai permintaan katanya ekspektasi semua pengen ke RRI lagi, jadi kayak mungkin udah banyak yang nyaman dan udah tahu alurnya, jadi alhamdulillah tidak ada permasalahan yang begitu berarti.
0: Baik. Ini sebenarnya kita di sesi ini ya, sesi ini pengen bincang perihal bambu.
1: Angklung.
0: Saya tadi baca bambu jadi bambu ngomong. Angklung ini sebagai pemersatu bangsa begitu ya, Teh ya. Tapi karena ini pengen didengar semua pendengar di seluruh Indonesia, jadi masih kita tunggu dulu nih sambungan kita dengan Jakarta ya, Teh. Tapi kita ngobrol-ngobrol lagi perihal kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kias Bambu ya, terutama dalam bagaimana melestarikan angklung ini gitu, Teh. Nah ini emang awalnya dibuatkan gitu, awal mulanya dibuatkan komunitas ini memang tujuannya untuk melestarikan angklung ya.
1: Awal terbentuknya Kias Bambu atau komunitas ini tuh berangkat dari keresahan, mimpi, harapan para penggiat ya, para praktisi angklung, kebetulan para pelatih dan praktisi angklungnya itu sejauh ini banyak impian, banyak harapan yang belum bisa terrealisasikan. Sampai akhirnya kita duduk bareng, muncullah kita duduk bareng bikin komunitas yang tujuan visi misi utamanya itu memfasilitasi menjadi wadah bagi setiap pelaku, penikmat. Nah, jadi bukan hanya praktisi aja, tapi bagaimana kita bisa ngumpul itu memberikan sesuatu ke musik angklungnya.
0: Jadi tadi terdiri dari pelaku, penikmat juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi jadinya komunitas ini lahir bukan hanya untuk bagaimana praktisi bisa mengeluarkan ide dan idealisnya di musik angklung, tapi juga bagaimana musik angklung bisa diterima di semua kalangan. Musik angklung bisa merambah ke semua genrenya
0: Merambah ke semua genre. Memang yang membawakan angklung ini bisa berbagai genre sebenarnya.
2: Iya, betul. Mulai dari anak-anak TK, kalau anak-anak sekolah SD SMP udah jelas, tapi ada lansia juga yang bisa apa? Mereka juga pada punya komunitas gitu. Kayak kemarin kan sini juga ada bintang tamu lansia-lansia juga. Nah, itu usia usia paling ini ya sampai ada yang 85 atau 86 tahun.
0: Produktif ya.
2: Iya, betul.
1: Bahkan sampai di dalam satu grup itu ibu dan anaknya tergabung di sekolah lansia tersebut, masyaallah sekali gitu ya.
0: Dan jadi, itu diperbolehkan oleh pihak sekolah gitu ya.
1: Iya, ada sekolah lansia.
0: Ada sekolah lansia.
1: Sekolah lansia itu sekolah yang isinya memang para lansia yang sudah pensiunan, yang sudah ini biar gimana caranya untuk tetap
0: produktif.
1: Jadi ternyata jadi salah satu alternatif biar ingatannya, biar moodnya, biar lebih sehat, lebih produktif di masa akhirnya. Itu ada sekolah lansia juga lewat musik angklung juga.
0: Bisa jadi faktanya dengan bermain angklung jadi sehat justru.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kenapa saya bilang semua genre? Karena ternyata lewat musik angklung itu tidak mengenal usia.
0: Contohnya genre apa saja nih?
1: Tidak mengenal genre musik apa saja juga bisa dibawakan pakai musik angklungnya. Semua kalangan bisa menikmati. Jadi tidak ada batasan, semua bisa bersatu untuk menikmati ini. Tapi gimana caranya biar punya wadah nih? Nah, itu berangkat dari situ kita kenapa Kias Bambu muncul. Jadi sebetulnya Kias Bambu itu bukan hanya lomba ya. Bukan hanya lomba itu. Jadi visi tujuan utamanya ke sana. Jadi angklung pemersatu bangsa banget.
0: Iya. Oke gitu ya. Jadi dari semua kalangan termasuk tadi lansia juga ya. Sudah menjadi apa ya istilahnya komunitasnya begitu ya. Komunitasnya di situ ya. Kalau di Bandung sendiri komunitasnya banyak, terhitung berapa nih ada kalau menurut survei Teteh sendiri?
1: Komunitas angklungnya ya.
0: Saking banyaknya.
1: Alhamdulillah sih, jadi lebih ke banyak tim-tim ada komunitas yang memang ada satu tim angklungnya, tim musiknya. Ada komunitas isinya yang menyenangi ya, jadi satu grupnya ada yang penggiatnya juga. Jadi memang komunitas angklung itu sebetulnya banyak ya. Bahkan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang angklung juga sudah banyak gitu ya. Di kota Bandung sendiri ya, Bandung itu ibaratnya kayak rumahnya gitu ya, rumahnya rumahnya, karena di sini ngumpul nih para penggiat angklung ini. Jadi dengan semua idealisnya masing-masing. Nah, kita hadir di tengah itu semua untuk mempersatukan itu.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau gitu berarti ada komunitas yang sama juga tentang angklung ini di luar.
1: Ada, pasti ada. Kita berangkat bareng-bareng dengan visi misinya masing-masing, okay. Gitu ya, dengan arahnya. Saya yakin tujuannya itu sama, untuk melestarikan musik angklung ya. Tapi mungkin cara mengekspresikannya ada yang sama, ada yang lebih ke arah mana. Nah itu kan biasa ya. Tapi kita hadir itu untuk menjembatani itu semua. Kita itu menjadi bukti bahwa angklung itu memang bisa menjadi alat persatu bangsa. Itu tuh bukan hanya sekedar logo alat musik tradisional gitu ya. Tapi banyak banget filosofi yang bisa kita ambil dari angklung sendiri gitu.
0: Konkretnya seperti apa nih? Ini mempersatukan bangsa. Apakah memang ini dari berbagai komunitas justru di luar Jawa Barat sendiri atau bagaimana?
1: Iya, di luar Jawa Barat. Karena kalau kita mempelajari sejarahnya angklung gitu ya, angklung itu tidak hanya sebagai musik pengiring juga. Dari zaman dulu sebagai mengekspresikan rasa bersyukurnya hasil tani yang ini juga lewat angklung. Baik. Gitu ya. Jadi banyak banget dan tidak stereotip menjadi, tapi itu memang ciri khas, itu tradisi identitas milik kita pribadi.
0: Baik. Namanya kita sudah mulai terhubung nih dengan rekan-rekan kami di Jakarta. Sapa dulu. Selamat siang.
3: Siang. Halo.
0: Iya. <Yeah. laughs> Baik, ini audionya nampaknya masih belum terhubung ya. Kita kembali.
4: Berkatuh.
0: Iya.
4: Selamat siang, Abang Po, pendengar Perompak, dimanapun Anda berada.
0: Halo, selamat siang juga.
5: Ngomong ya, dengan RRI Bandung.
4: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perompak ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
5: Ya, ya gitu deh.
4: Mohon maaf karena habis makan mencapai nih Abang Po. Punten ya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perompak Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Halo, iya. Sampurasun.
4: Rampes.
0: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
4: Baik.
0: Sehat-sehat ya.
4: Sehat. Di sana gimana?
0: Kan alhamdulillah.
4: Mendung.
0: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya. Agak ya. Lumayan panas juga nih, Bang.
4: Panas ya. Cukup cuaca aja yang panas ya.
0: Hati kita jangan ya.
5: Hatinya kudu tetap adem gitu.
4: Adem terus juga sumeringah teh kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir.
0: Betul, Bang Jo.
4: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
0: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
4: Widih, angklung nih, Neng Lia.
0: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
4: Main angklungnya belum pernah.
0: Belum pernah.
5: Megang sih pernah.
4: Megang pernah.
0: Minimal pegang saja ya.
4: Nggak bisa, takut salah.
0: Iya.
4: Narasumber kita ada siapa aja?
0: Oke. Okay. Ini langsung saja kita perkenalannya, Teh ya.
4: Boleh.
0: Ya, silakan Teh.
1: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
5: Salam siang,
4: Teteh.
1: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska.
6: Halo, saya Novi.
0: Liska dan Teh Novi.
4: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suara.
0: Oh iya.
4: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Ya udah. Ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni. Mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompak nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perompak Bandung berapa?
0: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811 201 540. Sekali lagi ya, di 0811 201-540 atau lewat telepon kami di 022-721-8075.
4: Oke. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perompat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 021-350-4510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni,
0: baik,
4: untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga tuh.
0: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping Bang Jo nih ya.
4: Neng Lia,
0: salam kenal juga dari Beni di Bandung. Baik,
5: Kang.
0: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu. Artinya masih sama sih pendengar juga gitu. Ya baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Nova.

0: SD
1: ngumpul ya.
2: Ngumpul banget.
0: Iya, kemarin terhitung datang berapa banyak gitu Teh?
2: Yang datang
0: kalau pesertanya
2: saja.
0: Pesertanya saja
2: sampai 3600.
0: 3600 ya. Bang Jo.
2: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari bintang tamu sekolah lansia, terus ada ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
0: di luar itu
2: peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
0: Iya. Yeah. Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah ahlinya juga selain sebagai organizernya ya,
2: organizernya
0: tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman, luar biasa nih.
2: Sebetulnya seniman itu suami-suami kita ya.
0: Oh ini jadi wakil seniman
3: jadi
0: kalau gitu.
3: Ya, Teh, ya.
2: Karena suaminya
3: seniman jadi ngikut
0: dah. Iya.
2: Gitu. Jadi yang praktisi secara langsungnya itu suami-suami kita. Kita mah hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres, mau tampil. Nah, kita nih yang menyiapkan semuanya.
0: Oh, gitu. Yang bantu ya, support sistemnya gitu ya, Teh ya.
2: Tim kreatifnya.
0: Oke. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
2: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Akang Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan satu aja.
0: Satu
2: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan. Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya,
0: satu ensemble
2: lebih enak terdengar yang mana?
0: Lebih enak yang banyak kan?
2: Yang bareng-bareng kan?
0: Okay.
2: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
0: Tidak ada istilah individu gitu.
2: Musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang bunyi terus dari awal sampai akhir. Do-nya mau egois nih bunyi terus, atau re-nya bunyi terus, nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya.
0: Keragaman.
2: Tapi keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau

0: terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya.
1: Nah jadi pengen ini tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya, cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
0: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi, tidak
1: bisa sendiri-sendiri gitu.
0: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
1: Baik.
0: Jadi kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
1: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, di komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu.
0: Betul
1: ya Teh.
0: Betul.
1: Nah, jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa ya, gitu.
0: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
1: Iya, bisa.
0: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ada kesulitan enggak sih Teh Novi kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya, dengan daring gitu?
2: Enggak sih.
1: Ya.
2: Ada sih.
1: Ada.
2: Kalau misalnya udah delay itu agak susah.
1: Delay Bang Jo, katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan, ritme gitu ya.

0: Justru
1: nunggu-nungguan.
0: Iya, menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
2: Tampil dengan, mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya, delay, karena delay, kan kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya. Jadi mungkin sedikit mengurangi khidmatnya, musiknya.
0: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Kias
2: Kalau
0: Bambu?
2: Kata saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu, enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu aja. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
0: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
2: Amin. Masih terus berjuang ya.
0: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya begitu ya.
2: Ingat gak, kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai
3: kursi roda
2: ke panggungnya
0: bermain
1: sama angklung.
2: Itu sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya,
3: jam 8 malam
2: datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang, tidak ada istilah usia batasannya, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Terbukti gitu. Jadi tidak ada istilah, aduh toh sepuh mah, itu ayak enggak.
0: Sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
2: Kata apa yang lagi viral sekarang teh? Bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak tapi enggak ada.
1: Iya, betul.
0: Iya. Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa ya, produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik, dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya. Kalau untuk yang usia sudah lansia begitu ya, teh ya. Apa pernah ada obrolan
1: gitu ya?
0: Ada obrolan enggak sih sama komunitas lansia itu? Karena tujuannya itu misalkan?
3: Ada sih, emang tujuannya ke situ, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau misalnya lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
0: Ini PR banget nih ya. PR banget.
3: Cepat ingat tapi enggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, udah lupa lagi.
0: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya tampil dengan lansia?
1: Mau tampil gimana tuh?
0: Dari pelatihnya. Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
2: Memang musik angklung ini melatih fokus juga. Soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau angklung itu dari mulai usia TK. Kayak kemarin kan di sini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma basi dadah, "Mama di sini."
0: Baik. Teliska, Tenovi dan juga Bang Jo, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon. Gimana nih, kita coba terima saja.
1: Boleh deh kalau gitu.
0: Baik, kita langsung angkat aja. Baik. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
4: dengan Mbak Oma di Surakarta.
0: Wah, Surakarta. Apa kabarnya? Sehat.
4: Baik.
0: Baik ya. Sehat.
4: Saya pertanyaan aja ya.
0: Oh, boleh Oma, silakan.
5: Silakan.
4: Angklung itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu?
0: Oke, baik. Pelajaran khusus di sekolah ya, Oma ya.
4: Baik. Ya itu aja. Terima kasih. Salam dari Surakarta.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih,
0: Oma. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon berikutnya.
1: Boleh, boleh satu lagi.
0: Halo, selamat
6: Halo,
0: siang, sampurasun.
6: Salam budaya
0: juga. Rampes, dengan siapa di mana?
6: Ganteng Kang Jan, Kang Jan ya.
0: Sama Beni, sama Telis.
6: Dari ya.
0: Iya,
1: ini ya, sama Kang Cegu. Iya,
6: hai hai hai. Selamat siang Cegu juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
0: Iya.
6: Aku panggil di Jawa Barat ini ada Kang Bang ya panggilnya ya.
0: Atau aku Beni.
1: Beni, Beni.
6: Banyak satu rasanya.
0: Yes.
6: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka dan Lali. Satu rasun.
2: Rampes.
6: Nah, ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Kalau saya sih main angklungnya di dan nasi pentas tapi di sekolah dulu.
0: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
6: Nah, ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau enggak benar-benar menguasai. Nah, buat diskiri apa nih? Siapa namanya? Rizka sama Amok.
0: Teliska
6: ya?
0: Sama Tenovi.
6: Baru-baru ini kan tampil ya di festival angklung yang ada di Bandung ya.
0: Betul.
6: Perayaan hari angklung sedunia di Gedung Sate. Itu cuma ngintip-ngintip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, jadi seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa yang apa namanya yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung. Karena setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen ini membentuk kerjasama dan harmoni kelompok.
0: Iya, betul.
6: Tercipta sebuah lagu ya. Nah, pertanyaannya seperti apa filosofi angklung?
0: Oh, filosofinya.
2: Filosofi.
0: Baik.
6: Ya, itu satu. Tuh ya, satu tuh. Pertanyaan gotong royong dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Nah, terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
0: Baik.
6: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
0: Betul.
6: Representative of the intangible.
2: Sebagai warisan tak benda ya, milik Indonesia.
0: Ya, warisan budaya tak benda Indonesia.
6: Warisan budaya. Akasi pantun boleh?
0: Boleh.
6: Pantun. Tapi ya begini ya, kalau ucapannya salah mohon dimaafkan ya. bambu lotik dirakit jadi barang.
0: Cakep.
6: Anggo kesinianku urangkan. Aku saka mere ajeng inajen luhur. Simu kesatuan Nusantara nu luhur.
2: Yeay, cakep.
0: Ternyata bisa bahasa Sunda.
2: Dari
0: Tigeria,
6: salam budaya Nusantara. Selamat siang,
0: menjalankan
6: bagian
0: timur. Terima kasih, Cikgu. Iya, terima kasih. Aduh, langsung saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama. Kalau di sekolah-sekolah betul, respon yang tadi pertanyaan pertama
2: ya. Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana Bandung Kota Angklung gitu ya. Bandung Kota Angklung. Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Jadi bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi muok.
0: Dalam
2: mulok wajib, mulok wajib, tapi mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Tapi mulok, pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung, bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib yang diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya gitu.
0: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah kurikulumnya begitu. Gitu ya.
5: Kan sejak dini ya.
2: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
0: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya tambahannya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
2: Yang dari Tangerang,
0: Tangerang juga sama ya.
2: Tangerang itu kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI.
0: Jadi
2: RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini. Kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung kita.
0: Baik, terbukti
2: gitu. Jadi itu Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
0: Oke, baik. Gitu. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
2: Tadi sebenarnya kita udah sempat ngobrol di awal ya, filosofi musik angklung sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Baik. Gitu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonisasi.
0: Punya tugas dan fungsi sendiri.
2: Itulah
0: gitu ya.
2: Itulah arti dari Bhinneka Tunggal Ika.
0: Filosofinya. Seru banget. Nah, ini kalau misalnya belajar angklung apakah harus punya skill gitu?
2: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung
0: bisa
2: nih harusnya.
0: Langsung ya, karena
2: mohon
0: praktis
2: izin,
0: langsung bisa nih Bang Jo.
2: Karena kami di sini tim balik layar belum bisa mengajar.
0: Iya, betul.
2: Bisa.
0: Nah, ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo, siapapun yang meskipun memang baru mengenal angklung. Seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya.
2: Bisa.
0: Tapi kalau misalnya kita coba pasti bisa.
2: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng loh Bang Jo. Nanti kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
0: Baik, oke. Dua respon tadi sudah kita dengarkan dari para pendengar kita ya, kaum Dango.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih.
0: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih.
5: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Dan apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab.
1: Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
5: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo, itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih ramai, apalagi di kalangan anak muda ya? Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke. Untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, disebut juga tadi ya.
5: Berapa pertanyaan sih? Sudah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja nih. Apa namanya? Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska.
0: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih, pengen bertanya nih luar biasa ya. Respon dari pendengar kita. Coba terima lagi telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
7: Siang, rampet.
0: Waduh.

0: Bye.
1: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
2: Ya, ke Jakarta dulu lah.
1: Oh, boleh, silakan. Boleh di
2: Pun.
1: Pun.
3: Ya, Pun.
2: Oh, ada suara.
3: Enggak kedengeran, ini kedengeran, putus-putus suaranya. Suaranya Bang Edo.
2: Oh, ya udah, ada suara Jakarta. Langsung aja, Beni.
1: Ya, silakan Bang Edo.

0: sisi banget
1: ya. Masya Allah.
2: Iya.
0: Sudah, saya bertanya, angklung, apakah angklung yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya teh.
2: Iya.
0: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu teh?
2: Oke. Okay. Oh, kolaborasi ya.
0: Ya, kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah yang kedua, ada teh dari luar-luar sana gitu teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
2: Gitu. Nah, okay, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat ada kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu teh? Baik, itu saja pertanyaannya bang Edo.
0: Ya begitu aja.
2: Baik.
0: Okay.
2: Terima kasih bang Edo. Ya, makasih bang Edo. Terima kasih. Pun, ya pun ya, jauh-jauh. Ya. Oke. Okay. Tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
1: Tadi itu beberapa pertanyaannya mau udah terjawab ya, bagaimana?
2: Betul.
1: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi itu pertanyaannya teh yang 2 lagi teh.
3: Angklung dipadukan
1: sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
2: Bisa masuk ya?
1: Bisa masuk. Jadi walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya, kayak kan kalau ada pentatonis, ada diatonis ya, yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan ya. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
2: Oh, pentatonis itu ya.
1: Iya, pentatonis daminatilada, kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
2: Nah, itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga
2: ada
3: ya kepanjangannya ya.
2: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang Jo.
4: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
1: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis ataupun yang pentatonis. Jadi musiknya mau musik genre apapun bisa diiringi oleh
2: bisa masuk
1: mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi
3: sekarang
1: kan bertanya,
3: ada yang lagi hits tuh yang disatuin sama musik DJ.
1: DJ ada.
3: Kita
1: DJ. Kota Bandung
3: lagi hits banget itu.
1: Kita punya DJ musik angklung pertama, bukan enggak tahu sih kalau pertama-tama, punya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
2: Oh iya.
1: Ya kan Kang Mansur itu sudah memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Okay. Angklung sebagai pemersatu gitu.
2: Enggak tabrakan secara harmoni lagu gitu ya. Jadi enggak berubah gitu ya.
1: Iya.
2: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
1: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya, memang itu doa
2: hanya sentuhan saja
1: ya,
2: gitu
1: misalnya sentuhan. Sudah banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
2: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
1: Oh, Masya Allah sekali.
2: Kita
1: ya,
2: coba
1: alhamdulillah
2: langsung tanya ya, ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Windy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini.
1: Ini tuh ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Okelah kita bilang kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band. Tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Yeah. Dulu sempat ada, ya ada okay. ada Babenjo, ya ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang okay. sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Hmm. Gitu ada. Yeah. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
2: Baik.
1: Nah, itu ada. Okay. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan. Gitu.
2: Baik, itu ya tantangannya.
1: Iya, iya, iya,
2: semoga
1: iya.
2: saja amin, bermunculan
1: amin, amin,
2: gitu ya.
1: Amin, amin, amin.
2: Minat jadi amin, seorang amin, musisi amin. Dan
1: iya, betul.
2: Band ya.
1: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin. Ngangkleng ku angklung.
2: Ngangkleng ku angklung. Ya,
1: ngangkleng itu kita bukan berlayar apa tuh ya namanya traveling. Ngangkleng ku traveling.
2: Wow, wow.
1: Ngangkleng ku angklung gitu itu traveling with angklung. Jadi okay. dengan musik angklung bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
2: Banyak ceritanya seperti
1: banyak,
2: itu memang ya.
1: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kamansur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Hayo ngangkleng ku angklung.
2: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
1: Ya kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Jangan cuman ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya, gitu kan. Jadi yuk lebih ini lagi lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tuh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmatin. Gitu.
2: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga
1: pasti,
2: gitu.
1: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya. Kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
2: Baik. Nice. Teliska dan juga Teh Novi nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo. Apakah kita mau lempar lagi pertanyaan ke pendengar? Silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kaum Dangu atau di 0227218075 atau bisa lewat
4: di Jakarta juga udah ada nih Kang.
2: Boleh, boleh silakan.
3: Kita angkat ya. Dulu ya.
4: Halo, Prompa. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Siang, Cici Ayu silakan langsung.
5: Ya, saya Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
5: Ya, saya sama ketesnya ya tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pusat bangsa gitu ya angklungnya. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah hanya memilih angklung bukan gamelan atau sasando buat promosikan ke negeri sebagai simbol persatuan? Kenapa harus angklung gitu? Karena apa bahan gampang didapat, gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus angklung?
1: Sebetulnya kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
2: Dijawab ya tadi ya.
1: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
2: Bukan satu-satunya.
1: Kita juga salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Angklung itu sebagai pemersatu bangsa. Iya, tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, dan ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih apik lagi gitu.
2: Baik, ya jadi salah satu
1: salah satunya yang juga
2: mempersatukan bangsa. Baik, nah ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesan ya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
1: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya. Jadi lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia gitu.
2: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan itulah harus pesan. Seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagaman yang ada.
1: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
2: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung, tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
1: Dengan musik-musik yang
2: kolaborasi.
1: Lain, musik-musik daerah lain.
2: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera.
1: Boleh kolaborasi. Nanti kita buat para komunitas musik daerah lainnya. Boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
2: Iya, festival musik Nusantara.
1: Nah, seru banget. Nanti boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival. Nanti di IG kitanya boleh. Nanti kalau biar ada komunitas musik daerah lainnya, kita sangat membuka kesempatan. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan berbagai musik.
2: Teliska Tehnanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya.
1: Amin. Ditunggu banget malah
2: Tadi pemusik sasando katanya.
1: Betul,
2: musik sasando. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
1: Jadi kita sangat membuka pintu kita kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Pak Ganzer kan ya, yang main sasando pernah. Bukan saya ya, karena saya bukan pemain angklung. sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditung.
3: Waktu Rimba pertama itu sama dari Pamanukan.
1: Dari Karawang.
2: Karawang.
1: Ada Kamojing juga. Kalau Pamanukan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
2: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang, tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya kita semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan begitu ya.
1: Angklung tidak
4: dan
1: hanya mempersatukan
4: warganya.
2: Warganya bener Bang Jo.
1: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
2: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo ya. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
1: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung
2: main-main. Oh gitu. Berarti Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
1: Buat apa nih dilemparin?
2: Jangan.
6: Nyatanya angklung.
4: Iya, kalau gitu. Terima kasih. Baik, Ska, Tenovi dan juga kami ini.
2: Sama-sama
4: di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disamain bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
6: Melek ya, sama kebudayaan yang ada gitu.
4: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih, dan juga Kang Benny juga terima kasih.
2: Sama-sama Bang Jo.
4: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di

0: Nih kita tadi udah ngobrol nih sama Jakarta luar biasa ya. Jadi ternyata banyak juga yang memperhatikan angklung ini ya. Tidak hanya para musisinya saja. Iya, begitu. Semoga saja dengan ikhtiar kita ini tidak hanya seorang musisinya, tapi juga kita semuanya juga bisa berkontribusi untuk kemajuan angklung ya, Teh ya. Dan bisa mempertahankan, bisa mempertahankan predikat sebagai warisan budaya tak benda gitu dari UNESCO. Karena konon katanya kalau kitanya apa namanya si ikhtiarnya kurang gitu ya, untuk bisa menjaga dicabut, ya. Bisa dicabut katanya betul gitu ya Teh ya.
1: Iya. Jadi kita punya tanggung jawab besar, kita punya PR besar bagaimana mempertahankan itu agar tetap menjadi warisan tak benda milik Indonesia.
0: Oke, okay. Terakhir dari Teh Liska dan juga Teh Novi untuk mengakhiri obrolan kita di siang hari ini, silakan Teh.
1: Aduh, kalau mau terakhir nih ya, pokoknya tidak ada yang bisa kami ucapkan selain terima kasih khususnya kepada tim RRI juga. Tim RRI sangat-sangat memfasilitasi kami gitu ya sebagai komunitas yang siapalah kami gitu ya, masih banyak keterbatasan kami, tapi dengan RRI kemarin kita kolaborasinya luar biasa. Kita punya ruang lagi untuk turut menyebarkan musik angklung di wilayah Bandung ini khususnya gitu. Jadi kita juga mudah-mudahan tidak hanya RRI ya, tapi lembaga-lembaga lainnya juga kita bisa punya kesempatan untuk berkolaborasi lebih luas lagi agar musik angklung punya fasilitas ya, punya tempat yang memang bisa dijangkau oleh semuanya gitu.
0: Baik, Teh Novi, harus kita akhiri obrolan kita di siang hari ini. Sayang sekali ya, hanya satu jam. Mudah-mudahan kita bisa
1: kerasa nih ya.
0: Mudah-mudahan kita bisa kembali ya Teh, ngobrol-ngobrol.
1: Amin, ditunggu banget, ditunggu banget.
0: Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio Perempat Eri Bani.
1: Sami, hatur nuhun oge kang Kang Beni.
0: Sami-sami.
1: Kita udah dikasih waktu, kita udah dikasih diajakin ngobrol nih biar tidak hanya di Bandung nih ya angklungnya gitu.
0: Baik, demikian pendengar kaum dangu obrolan Surah Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Beni Riansa, Teh Liska dan juga Teh Novi dari studio Perempat RRI Bandung. Menurut pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Bina Wari, sejumlah warga Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang disampaikan Kapolda Lampung Helvi A. Segab dalam memberantas aksi begal serta berbagai tindak kejahatan jalanan dan kasus C3, curat, curas, dan curanmor yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Dukungan tersebut salah satunya disampaikan warga Bandar Lampung, Herwan Acong. Dikatakan Acong, pernyataan Kapolda Lampung yang menginstruksikan jajaran untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan sangat tepat mengingat aksi kejahatan begal di dan curanmor yang kerap terjadi. Hal senada juga diungkapkan Agung Pramono, warga Bandar Lampung yang sangat mengapresiasi langkah Polda Lampung dalam memberantas pelaku kejahatan. Ia setuju sekali dan sangat mendukung kalau pelaku begal atau curanmor diberikan tindakan tegas, tembak di tempat. Ia merasa pernah menjadi korban curanmor tahun 2021 lalu. Waktu itu motornya hilang saat diparkir di Jalan Sultan Agung Wai Halim. Maka dari itu, perintah Kapolda untuk menembak pelaku curanmor sangat saya dukung, sangat didukung supaya tidak ada korban lagi, ujar Agung. Diketahui Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi A. Segab mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti aksi kriminalitas jalanan yang kian meresahkan. Pimpinan tertinggi Kapolres, maksud kami Kop Bayangkara di Lampung ini memerintahkan tindakan tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan kekerasan khususnya komplotan begal bersenjata yang nekat beraksi di wilayah hukumnya. Beralih ke warca selanjutnya. Kontingen Judo Polda Lampung menorehkan prestasi membanggakan pada hari pertama kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 yang berlangsung di Gor Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada pertandingan perdana tersebut, atlet-atlet Polda Lampung berhasil menyumbangkan 2 medali perak dan 2 medali perunggu di sejumlah nomor pertandingan. Peraih medali perak masing-masing diraih Bribda Tubagus Dinda Maulid pada kelas 66 kg dan Bribda Bianca Justicia di kelas 70 kg. Sementara 2 medali perunggu dipersembahkan Bribtu Rahmat Dewa Arta pada kelas 90 kg serta Bribda R. Ayu Sapriani di kelas 63 kg. Dengan capaian tersebut, kontingen Polda Lampung untuk sementara mengoleksi 4 medali pada hari pertama pelaksanaan kejuaraan nasional tersebut. Demikian, Warca pukul 14. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.
1: Mat, Mat.
2: Ya, Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya tolong dulu Mak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue kita, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang enggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue skubal. Ya pakai daun pisang lah kue skubal.
2: Males lah, Mak.
1: Udah tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Udah sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tanda-tanda gang hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Iya kan kak, dia sangat dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah media, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya anjing ngusung kejeki hatong sadang makah-makah ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketukin ni ku buat duit. Mak piapin ku belanja di jaki. Dan kima tuh. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay disuan di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dibelah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Nina Mari, pengurus daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah IPAT Tanggamus Pringsewu, melakukan audiensi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Pringsewu, khususnya terkait pajak daerah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Kegiatan itu berlangsung di ruang kerja Bupati Pringsewu pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Ketua Pangda IPAT Tanggamus Pringsewu, Hapsah Desiana, mengatakan salah satu tujuan audiensi ini adalah sebagai upaya memperkuat kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di sektor BPHTB. Ia menjelaskan BPHTB merupakan pajak yang wajib dibayarkan pembeli saat melakukan transaksi pembelian properti berupa tanah maupun bangunan di suatu daerah. Kita beralih ke warca selanjutnya. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung meminta pencairan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA segera dilakukan. Permintaan itu disampaikan saat hearing persiapan SPMB bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sekolah negeri kini tidak lagi diperbolehkan menarik uang komite. Kondisi tersebut membuat sekolah sangat bergantung pada dana bantuan pemerintah. Menurut Asroni, BOSDA yang telah dianggarkan hingga kini belum sepenuhnya diterima sekolah-sekolah. Akibatnya, kegiatan operasional sekolah dinilai belum berjalan maksimal. Ia menyebut, kepala sekolah saat ini hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat. DPRD meminta Dinas Pendidikan segera mempercepat proses pencairan bantuan daerah tersebut. Demikian, Warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di Warta pukul 16. Dan Minak Muari, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Pedi Nuryadi, mohon pamit undur diri. Dan di acara selanjutnya akan ditemani oleh adik kita yang cantik dan menarik. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nindi Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumpai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selamang jengsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jengsarat

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
4: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat debi minat muakin dekan casunya ini di Papua Jangan Kuti. Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya untuk minat muakin yang barangkali saat ini baru sempat gitu ya untuk menunaikan sholat asarnya, dan tentunya juga di sore hari ini Amalia menemani minat muakin hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita ketemu di acara Prodangdut ya. Yang ingin gabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Senen? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Senen lagi nangis lagunya siapa? Waktu kamu mepet nih, Ji.
1: Oke. Aku lagunya
0: Uat, Jatuh Bangun, Anjak Kristina, Barcelona, Ona Sutra, Jama, Aduhai, Rido Roma.
1: Barcelona.
0: Oke, siap. Lanjut, Bang.
1: Semoga sehat.
0: Iya.
1: Magela dan Kembal. Juga tambahlah Kompimo di Kewaran Kedua Awet.
0: Iya.
1: Di Kewaran Kedua di Okun Jagang. Tinggi Pulau Kete.
0: Iu.
1: Dan juga
0: Jakarta.
1: Terima kasih.
0: Iya, jama-jama Bang Senen. Bang Senen munih yo, sehat-sehat yo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Sabaran minak muaki yang ingin bergabung boleh ya. Nanti Amalia buka lagi teleponnya. Kita puterin dulu lagu tadi yang udah dipilih sama Bang Senen ya. Ada Barcelona.

Dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan mencatat sebanyak 37 kasus kebakaran terjadi di wilayah tersebut sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026. Kepala Bidang Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan, dari puluhan kasus tersebut kebakaran rumah tinggal masih mendominasi dengan jumlah mencapai 18 kejadian. Selain rumah tinggal, kebakaran juga terjadi pada sejumlah fasilitas usaha dan bangunan lainnya seperti gudang minyak, pabrik kopra, bank sampah, bus penumpang hingga bangunan pondok pesantren. Untuk meminimalkan dampak kebakaran, pihak Damkarmat menekankan pentingnya laporan cepat dari masyarakat guna mengatasi kendala jarak tempuh menuju lokasi kejadian. Selain menangani kebakaran, Damkarmat Lampung Selatan juga melakukan berbagai operasi penyelamatan non kebakaran atau evakuasi. Beranjak met informasi Saibari, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar program gerakan pangan murah di rumah susun sederhana sewa Marga Luyu Kota Serang guna menstabilkan pasokan dan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelaah teknis kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengatakan gerakan pangan murah keliling ini menyasar seluruh wilayah Banten. Khusus hari ini, gerakan pangan murah hadir di Rusunawa Marga Luyu, Kecamatan Kasemen, dan Rusunawa Kaujon. Berbagai komoditas pangan yang disediakan dalam gerakan pangan murah ini antara lain beras SPHP, beras reguler, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga telur. Ia memastikan seluruh harga bahan pokok yang dijual berada di bawah harga pasar. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Masih bersama Amalia Minak Muakhi di Prodangdut ya, untuk edisi Kani Sinci Kani Selasa tanggal 19 Mei 2026 ya. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp Prompat di 0811720985. Ada siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Biasa Lampung Timur, Mbah Ren.
0: Mbah Ren, oke. Mbah Ren, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di sana?
1: Mendung.
0: Mendung ya? Iya nih. Di sini juga mendung, padahal tadi panas banget gitu. Iya, terus tiba-tiba langsung gelap.
1: Belum.
0: Lagunya ada Repot, terus ada Bukan Sandiwara, ada juga Sebujur Bangkai. Sebujur Bangkai aja, oke.
1: Iya. Yang di Lampung Timur sama Timuri.
0: Iya.
1: Bang Rusam, Bapak Wenatar. Kemudian Kak Ketok, Kak Timuri. Ada Kak Ketok, Kak Timuri. Ada Pak Kemiatinya sama Pak Timuri, Kak Ketok, Kak Timuri.
0: Buat semuanya aja. Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbah Ren yang telepon di 255112 ya. Yang masih ingin bergabung masih boleh ya, Amalia buka teleponnya kembali di 0721255112 ataupun juga di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Tapi kemarin ini kok enggak ketawa kayak kemarin.
0: Kenapa?
2: Kamu kok enggak ketawa kayak kemarin, kenapa sih?
0: Soalnya tadi panas terus tiba-tiba redup nih. Cuacanya. Kenapa bisa seperti itu?
2: Jadi
0: kayaknya ya? takut pulangnya ke kehujanan.
2: Oh, enggak. Kan masih lama toh, pulangnya jam 7 ya. Aman.
0: Mudah-mudahan enggak hujan lah ya.
2: Amin. Ketawa itu kan kayak mana gitu loh.
0: Kayak mana?
2: Ya cantik itulah. Terus. Puterin Rana Rani
0: yang mana?
2: Tapi cariin loh Bu, kalau nggak diputar, wah kecewa banget, aku udah nyasa ini masalahnya.
0: Aduh ya Allah.
2: Jubahnya benci. Ya?
0: Aduh ya ampun, kenapa tuh?
2: Ya sama ibu lo itu hanya sekedar
0: lagu ya. Bener, tapi pas ngomong bencinya itu tuh kayak dari hati gitu loh. Ya Allah.
2: Iya Bu, soalnya kan gini Bu ya, kemarin jika aku memerlukan dia aku tembak, dia gak mau. Katanya dia masih kecil. Giliran sekarang aku udah punya pasar, dia nembak aku.
0: Aduh.
2: Jadi,
0: Aduh, kalau benci, kalau suka jangan suka banget katanya gitu kan. Kalau benci juga jangan benci banget, biasa aja. Ntar dari benci juga balik lagi jadi cinta.
2: Ada nggak bu?
0: Ada.
2: Diputer ya bu ya?
0: Iya.
2: Buat ibu terima kasih. Semangat ya bu ya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya, orang ganteng di Y kanan. Udah masuk juga di 255112 ya. Yang masih ingin bergabung masih bisa, Amalia masih buka minat muahi di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720988. Tadi yang nelfon ke WhatsApp kenapa nggak telepon lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kabipun.
0: Iya pun, apika bah bang.
3: Sehat,
0: alhamdulillah.
3: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Marawan sehat, Kak. Cuacanya kepak, Kak, di sana.
0: Kelom, ganta. Jenotokan nih, han panas nih, han ganta kelom.
3: Oh, ketika merata, Kak. Kelom munyum dunia, Kak.
0: Ya Allah, kelom ulih. Tapi ki jomblo mah kelomnya ketine bidan ji injuk nih.
3: Yo ki hati mah kelom jomblo cuman langit di kelom. Yo hati ini terlalu ceria.
0: Oh yo alhamdulillah.
3: Yo lagunya api kak.
0: Lagunya uat jeno api yu uat ji sebujur bangkai benci jama bukan sandiwara.
3: Si pertama kok kak.
0: Saya pertama.
3: Bangkai.
0: Oke, siap.
3: Bangkai. Salam nih kak ya.
0: Iyo.
3: Salam-salam nih, pertama nih, pakai kru nih perempat, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, seunyin nih.
0: Amin.
3: Lanjut kak ya.
0: Iya.
3: Oke nih, ham-ham. Madila, Mama Rido, dan Mbak Nabila,
0: Iyu,
3: Pak Cikatiman, Pak Maman, Pak Tuatin, Bang Darson, Pak Cikatin Probolo, Putra Jawa nih, selamat detik, Edo, lupa sama detik.
0: Iya.
3: Seunyin kak, anjak ujung jembatan sampai ujung tikungan. Lagu ini untuk peninggalan nak ya.
0: Iyo.
3: Bangkai. Apa yang Kak Amalia nih. Semangat tugas.
0: Iya.
3: Tidak halangan suatu api pun sampai tuntas.
0: Amin.
3: Semoga akan selalu ya Kak.
0: Iyo. Jaman-jaman.
3: Atun saya Kak ya.
0: Boleh.
3: Anda kumbang nih kopi.
0: Cakep.
3: Cakep di debirani. Jomlo pamit untuk diri. Terima kasih waktu nih. Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Kadu gabungmu nih di 255112 ya. WhatsApp lagi minak muaki Amalia Bagun ngebuka telepon nih ya, baik di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Boleh dikecilin dulu radionya. Aduh, ini storing banget nih.
4: Gak bisa dikecilin radionya, Kak.
0: Kenapa gak bisa dikecilin?
4: Suaranya aja.
0: Iya, maksudnya suara, volume suaranya dikecilin ya. Oke, iya Bang Ham-Ham gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Sehat ya.
4: Kak Melianya.
0: Iya, sehat juga, alhamdulillah.
4: Lagunya apa tadi, Kak?
0: Sebujur bangkai, terus ada benci sama bukan sandiwara.
4: Bukan sandiwara aja, Kak.
0: Oke, baik.
4: Salam tadi ada Abang Jomblo. Selamat Lebih. Terus Abang Topa, Abang Edo, Kang Maman, Selamat Lebih. Terus Abang Api Bulu-Bulu, Selamat Lebih. Terus Bunda Samba, Kakak Nabila, Selamat Lebih. Bu Putri, Kakak Eva, Selamat Lebih. Terus itu Mbah Jarwo, Selamat Lebih. Kakak ini, kakak siapa itu, abang yang di Kemiling itu, kak,
0: siapa ya?
4: Iya,
0: ya pokoknya kak. Itulah pokoknya abang yang di Kemiling lah ya. Terus
4: siapa itu? Selamat Lebih, Apin Bulu-Bulu nih. Selamat Lebih. Terus Abang Jaini,
0: Selamat
4: Lebih. Seunyini Gawah.
0: Oke, Seunyini Gawah.
4: Kamelia nih, Matuga.
0: Aduh.
4: Selalu ya kak ya.
0: Iya.
4: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamham, mohon maaf ya, ini terpaksa Amalia ingatkan terus ya. Kayaknya sudah berkali-kali nih setiap Bang Hamham masuk selalu storing gitu. Jadi mohon ketika nanti suatu saat masukkan lagi gitu ya ke acara di Pro 4, tolong di volume suara volume apa radionya dikecilkan gitu dan agak menjauh gitu dari radio karena di studio ini headphone-nya sensitif sekali gitu. Jadi lumayan buat kuping sakit gitu ya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo cantik, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat Kak Amelia yang manis.
0: Oh, masya Allah. Ini suaranya kalau masih belum berubah Nabila bukan sih?
5: Alamak, aku disebut Nabila. Oh, ya Allah.
0: Salah ya.
5: Anak ketiga dirimu. Aku tuh dari Waikanan loh, Mbak Amel. Ya Allah.
0: Oh, salah ya, maaf.
5: Aku disebut Nabila sama Mbak Amel tuh.
0: Aduh, nanti aku dimarahin sama Bang Alvin. Aduh Kak Eva, mohon maaf, suaranya mirip-mirip. Suaranya mirip-mirip sama Nabila Kak Eva, mohon maaf.
5: Rupanya ada kembaranku juga ya.
0: Iya.
5: Sekilas. Makan jambu nih mau sedikit-sedikit.
0: Oh ya ampun, enak banget. Andaikan gitu ya di sebelah langsung aku. Enggak usah ditawarin, aku ambil kayaknya jambunya. Maaf ya Kak Eva.
5: Lagunya apa itu?
0: Lagunya ini ada Sebujur Bangkai dari Roma Irama, terus ada Benci dari Rana Rani, ada Bukan Sandiwara dari Irfan Mansyur.
5: Ya Allah,
4: Sandiwara.
0: Halo?
5: Sandiwara kata bebek putu.
0: Bukan sandiwara. Aduh, bukan sandiwara. Baik, Kang.
5: Ayo Bang Apin, salam-salam.
4: Salamnya untuk semua aja ya.
0: Iya.
4: Amin.
0: Allahumma amin. Oh iya, apa tuh?
5: Oke ya.
0: Apa tuh?
5: Pantunnya.
0: Cakep.
5: tidak lupa membeli baju.
0: Iya.
5: Kalau kamu suka aku, cepat bilang I love you.
0: Aduh. I love you. Iya. I love you, Kak Epa.
5: I love you tuh juga, Kak Amel.
0: Iya. Mau kirim-kirim salam nggak, Kak?
5: Salamnya untuk dari A sampai Z aja ya. Soalnya tempatku ini mendung, mau hujan.
0: Iya nih, sama.
5: Kak Amel, semoga sehat selalu. Dapat jodoh.
0: Aits.
4: Amin.
0: Ya, diaminkan saja.
5: Aku udah dapat jodoh apa, Kak Amel?
0: Aits. Eight.
5: Oke, buat dirimu semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
5: Dari
0: istri
5: di udara. Ya, cantik. Eva sama Bang Apin ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang ada di Y kanan ya. Dan sudah banyak minat muahi penelpon yang Amalia angkat. Nanti Amalia angkat lagi, buka kembali ya teleponnya. Maksudnya setelah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Amalia siapkan dan sudah dipilih juga sama minat muahi. Nah, bunyi lagi teleponnya. Ya udah, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum juga, Mbak Amel.
0: Waalaikumsalam.

0: tadi.
1: Oh iya, di sini mendung nih Pak De, ya ampun. Ya udah.
0: Lagunya Mbak apa?
1: Lagunya ada Sebujur Bangkai, terus ada Benci sama Bukan Sandiwara. Mau yang mana?
0: Yang Mansur tadi apa ya?
1: Bukan Sandiwara, Bukan Sandiwara.
0: Iya ya. Salam-salamnya
1: boleh?
0: Sedikit Mbak ya.
1: Iya boleh.
0: Yang sudah pada masukkan tadi semuanya. Selamat sore buat Abang Senen, Abang Ido, Mbak Samba, Bang Topan, Bang Irin, Nanda, Nabila, Mbak Eni, Bang Tendi, Mbak Julia, Bang Doren, Bapak Kadarudin yang sedang dengerin RRI Pro 4 selamat sore. Mbak Jarwo. Bang Arpin.
1: Iya.
0: Mbak Bolo-Bolo. Mbak Jomblo, Abang Jomblonya. Mbak Ros. Mbak Nai yang sedang mendengarkan, selamat sore. Buat Bang Topan, Abang Wo putrinya, semuanya tanpa kecuali, selamat sore. Buat Mbak Mbak
1: Amalia di sini.
0: Mbak Amalia, selalu diberi kesehatan,
1: panjang
0: umurnya, murah rezekinya. Kalau pulang bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Darman pamit. RRI Lompat mengudara untuk Indonesia. Tapi pun
1: iya pun, terima kasih untuk Pak Dedarman ya, udah telepon di 0721255112. Kita rehatan dulu ya minak muari, nanti Amalia buka lagi teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811720985. Kita dengerin dulu ada Sebujur Bangkai, terus dilanjutin nanti sama Benci dan juga Bukan Sandiwara.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: tinggi, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ya, minat mau akhirnya kanca seunyini di papun jenganan kuti Amalia Pagun nerima telepon anjak minat mau akhirnya seunyini ya di acara Prodangdut untuk edisi Hani Sinji Hani Selasa tanggal 15 Mei 2026 ya. Amalia angkat, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore menjelang malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bunda Ilham di Wai Kanan.
0: Siapa?
1: Bunda Ilham di Wai Kanan.
0: Bunda Ilham. Iya. Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya, sehat juga. Alhamdulillah.
1: Tak sia-sia perjuangan sampai akhir. Tracing.
0: Oh iya.
1: Aduh, lagunya apa yang disiapkan?
0: Lagunya ada Repot sama Sonia, sama Sudah Cukup dari Inul Daratista.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, gitu. Oke, baik.
1: Tak sesuai di hati itu kayaknya. Yaudah kita aja lah. Waktunya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bunda Ilham yang juga udah telepon ya di 0721255112. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak JK yang ada di Wai Kanan Bali.
0: Oke, Pak JK, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik juga. Gimana kabarnya Mbak Amelia?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagunya ada Repot, terus ada Sonia, ada Sudah Cukup dari Inul Daratista.
2: Sonia.
0: Sonia ya.
2: Hanyalah dirimu. Itu.
0: Oke. Baik, ditunggu lagunya. Mau kirim-kirim salam boleh.
2: Salamnya ya.
0: Iya.
2: Salamnya kue Kang Senen, selamat sore Kang Itu, selamat sore Kang Topan, selamat sore Bahrain yang ada di Lampung Timur, selamat sore Kang Itu yang ada di Gunung Batu, selamat sore.
0: Iya.
2: Kue Nadila yang ada di Karang, selamat sore. Kue Kang Ham-Ham, selamat sore. Kue Kang Bang Pendi yang ada di Ujung Selatan, selamat sore. Mbak Epa yang ada di Ujung Kanan, selamat sore. Bang Pendi yang ada di Ujung Selatan, selamat sore. Bang Ramli yang ada di Wai Kanan, selamat sore. Lutremo, selamat sore. Mbak Amelia yang baik. Mbak Amelia gini pun untuk kejuaraan, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Amelia ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa jaga kesehatannya Mbak Amelia.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktu nih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Pak JK, sadu kuku anmunih ya di acara Prodangdut. Dan mohon maaf Minak Muahi, Amalia sudah tidak bisa lagi angkat telepon dari Minak Muahi ya. Jadi seluruh baik itu di WhatsApp ataupun juga di telepon biasa itu Amalia tutup ya. Amalia juga akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Sekali lagi terima kasih yang sudah masukkan. Tentunya Prodangdut bisa Minak Muahi dengarkan setiap hari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Amalia pamit sebentar Minak Muahi di Prodangdut. Nanti Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit.

0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 17.
1: Mina Muari BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyiapkan pasokan air bersih guna mengantisipasi potensi dampak kekeringan seiring mulai masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, sejumlah wilayah Cilacap telah memasuki awal musim kemarau pada dasarian pertama bulan Mei 2026. Akan tetapi hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan bantuan distribusi air bersih dari masyarakat, termasuk di wilayah yang biasanya terdampak lebih awal seperti Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten. Kondisi tersebut dipengaruhi masih turunnya hujan di sejumlah wilayah, terutama di Cilacap bagian barat yang intensitasnya terkadang cukup tinggi sehingga ketersediaan air masih relatif mencukupi. Meskipun demikian, BPBD telah melakukan langkah kesiapsiagaan dengan menyiapkan pasokan air bersih untuk mendukung penanganan jika sewaktu-waktu terjadi kekeringan. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur mencatat dalam pelaksanaan Surabaya Vaganza 2026 yang digelar pada Sabtu malam mampu mendongkrak ekonomi dan juga kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% di wilayah setempat. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa peningkatan kunjungan wisata dan okupansi hotel tersebut menjadi indikator bahwa sektor pariwisata kota pahlawan terus bergerak dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Surabaya Vaganza yang merupakan kegiatan tahunan dalam rangka hari jadi ke-733 kota Surabaya itu membuktikan bahwa kegiatan budaya dan pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi kota. Kehadiran wisatawan ini tentu juga berdampak terhadap meningkatnya aktivitas usaha masyarakat selama pelaksanaan acara berlangsung. Surabaya Vaganza 2026 sendiri menjadi salah satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata, di mana pelaksanaan pada tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya yang memadukan mobil hias bunga, pencahayaan artistik, kostum bercahaya, hingga light show. Demikian Wakca jam 17, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Minamuahi Amalia ngancai Minamuahi kali Sinji dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani ya. Informasi di Debihani Sinji, Indonesia itu memang nggak pernah kehabisan destinasi wisata yang unik nih Minamuahi. Selain pantai dan juga kota budaya, ada juga desa-desa wisata di dataran tinggi yang tentunya juga menawarkan panorama yang luar biasa sekaligus juga kearifan lokal yang masih terjaga. Desa wisata di pegunungan bukan hanya memperlihatkan ataupun juga menyuguhkan udara sejuk dan juga landscape yang hijau Minamuahi, tapi juga pengalaman budaya yang otentik. Nah, dikutip dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, mencatat beberapa desa wisata tertinggi di Indonesia yang berhasil menarik perhatian wisatawan karena keindahan alam serta tradisi masyarakatnya yang tetap lestari. Bahkan beberapa di antaranya masuk dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Yang pertama ada Desa Sembungan di Wonosobo. Desa Sembungan dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa dan desa ini berada di kawasan Dieng dengan ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Panorama alamnya menjadi daya tarik utama. Wisatawan bisa menikmati pemandangan perbukitan hijau, hamparan kebun kentang, hingga sunrise icon di Bukit Sikunir ya. Kabut tipis yang menyelimuti area pegunungan membuat suasana desa terasa begitu menenangkan. Kemudian selain keindahan alam, masyarakat Desa Sembungan masih mempertahankan tradisi pertanian dan budaya lokal khas Dieng. Dan desa ini juga pernah meraih penghargaan dalam kategori Desa Rintisan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Kemudian ada juga di Kabupaten Lemajang, yaitu Desa Ranupani dengan ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini sangat populer ya karena menjadi gerbang utama pendakian Gunung Semeru, Minamuahi. Lanskapnya dipenuhi oleh pegunungan, danau alami, serta lautan kabut yang membuat suasananya itu terasa magis gitu ya, Minamuahi ya. Dan wisatawan juga bisa melihat kehidupan masyarakat suku Tengger yang masih menjaga adat istiadat leluhur. Kehangatan warga lokal menjadi pengalaman tersendiri tentunya bagi para pelancong yang datang ke Desa Ranupani. Kemudian ada Kampung Bena Ineri di Nusa Tenggara Timur, Minamuahi ya. Kampung ini menjadi salah satu desa wisata paling eksotis di Indonesia karena desa adat ini berada di kaki Gunung Ineri dengan ketinggian mencapai 2.245 meter di atas permukaan laut. Keunikan utama dari kampung ini adalah rumah adat tradisional yang masih dipertahankan sejak zaman megalitikum. Atap rumahnya ini terbuat dari alang-alang dan tata letak kampung juga masih mengikuti tradisi leluhur Minamuahi ya. Selain bisa menikmati panorama pegunungan yang indah, wisatawan juga bisa

lembah dan menciptakan pemandangan dramatis yang sering diburu oleh fotografer. Masyarakat di Desa Argosari juga masih memegang budaya tradisional Tengger yang kental, dan wisatawan juga bisa menikmati suasana pedesaan yang tenang sambil melihat aktivitas pertanian warga setempat. Kemudian di Flores Minak Muari ada Desa Wairebo yang memang tidak disebut sebagai desa tertinggi, tapi lokasinya yang berada di Pegunungan Flores menjadikannya salah satu desa wisata dengan panorama paling menakjubkan di Indonesia. Desa ini terkenal dengan rumah kerucut tradisional bernama Mbak Runiang yang tentunya sudah diakui oleh dunia internasional ya. Untuk mencapai desa ini, wisatawan harus trekking melewati hutan dan juga jalur pegunungan. Kemudian sesampainya di lokasi, para pengunjung akan disambut pemandangan pegunungan hijau serta suasana desa yang masih sangat alami dan juga tradisional. Nah, keberadaan desa wisata di dataran tinggi Minak Muari tentunya menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia itu nggak cuman sekedar destinasi populer, tapi juga tentang budaya, tradisi, dan juga kehidupan masyarakat lokal yang juga tetap lestari. Program desa wisata yang dikembangkan pemerintah melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI juga terus mendorong potensi ekonomi masyarakat desa berbasis pariwisata berkelanjutan. Dengan lanskap alam yang indah dan juga kearifan lokal yang kuat, desa-desa wisata ini tentunya menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman berbeda saat berlibur di Indonesia.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

Mina muari ndai kanca sonyi ni papun jenganan kuti amaliak cukupkan nanta ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Oli selanjutnya Amalia aga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran ya, dilanjutkan jama azan maghrib. Dan sikam informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewa di seputaran wilayah kota Bandar Lampung hemuni sekitar nih, azan maghrib Khanisinji akan berkumandang di pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Tetap nengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin daikan jasa nyinin di papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Pro 4 FM, yeah. Suara

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak, tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
2: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong.
3: Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
4: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin Antria masih lihat di gue lah.
5: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
6: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
7: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
8: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
9: FM Suara Budaya Lampung.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na ngutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dalkani. Nya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nya sama ngkugi ko niku mawat. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Kugi ko doon niku. Kaduwe to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausa niku iri-iri we hoke mo nesa. Mula ni kuki mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ko tetangga. Ngici ko tetangga. Uli ko kiri hoke mo nesa susi. Kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman pe niku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo ada kebun. Mausa niku ngukus ko nya. Haduh haman ta niku. Tok nutup nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadama. Di samping itu, di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun, patun

Dari daratan Melayu, bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: sabunok na haga di papay babayhin nonoyo at sa sen ni nami di kiri kitang yapay lo kanan aduh bahaya babay Jojo aduh
1: apa sih ibu satu ini ribet aja ribet dari tadi
0: itu lo bo sennya ibu tuh mau kemana ibunya belok kemana yang benar gak ibu pakai sen bahaya ini jalan raya bu
1: sudah benar nih sen saya kok ibu jadi marah-marah sih
0: coba ibu lihat dulu sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan yang benar dulu bu kami di belakang ini bahaya kami ini bu
1: bentar saya lihat dulu
0: lihat dulu sana
1: mau cari ibu satunya iya deh
0: tuh kan
1: maaf lah bu ya udah ge jangan ngoceh-ngoceh aja
0: nanti jawab kon hak gue kena
2: Lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Garo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

Ya, alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Eh Tom, kamu dengar gak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya aku dengar, katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya, padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul, apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Terima kasih Minak Muakhi Bangun Ngeskon Perempat FM di Walu 5 MHz ya. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO menilai tren travel atau perjalanan wisata masyarakat Indonesia belakangan ini lebih memilih liburan dalam kelompok kecil seperti bersama keluarga lintas generasi atau multi-generation trip ya. Menurutnya tren masyarakat yang berlibur lebih banyak dengan kelompok kecil, dengan teman-teman dekatnya atau dengan keluarganya. Sementara itu, perjalanan dengan bus dalam jumlah besar saat ini lebih banyak dilakukan untuk kegiatan study tour atau perusahaan yang mengadakan perjalanan bagi karyawan dan juga distributor. Dan tren perjalanan bersama multigenerasi ini udah terjadi sejak COVID. Dan mereka butuh donaturnya itu didukung oleh orang tua yang sudah mapan secara finansial dalam membiayai trip atau perjalanannya. Nah, tentunya hal ini banyak sekali sekarang bukan hanya di Indonesia tapi juga terjadi di seluruh dunia. Sehingga tren perjalanan sekarang cenderung lebih santai karena harus menyesuaikan ritme masing-masing generasi gitu. Jadi yang tua udah gak bisa jalan sampai malam, nah anak-anak juga mungkin bangunnya juga agak siang gitu, jadi santai gitu ya. Dan mereka itu berlibur itu gak lagi kayak dulu gitu, bangun jam 6, terus jam 7 makan pagi, jam 8 udah keluar hotel, terus buru-buru balik hotel lagi setelah makan malam. Nah udah gak seperti itu, tapi lebih ke pengalamannya itu sendiri. Wisatawan saat ini cenderung memilih destinasi dengan akses transportasi yang murah, nyaman, dan tentunya mudah dijangkau dengan menggunakan transportasi publik. Perkembangan teknologi dan juga kemudahan transportasi nyaman dan sudah seamless juga membuat wisatawan semakin mandiri ketika bepergian, sehingga penggunaan jasa agen perjalanan di sejumlah destinasi ini mulai berkurang. Contohnya, saat berlibur ke negara terdekat seperti Singapura dan juga Malaysia gitu ya, wisatawan Indonesia ini mungkin sebagian udah terbantu gitu dengan transportasi publik. Ada juga aplikasi transportasi online hingga navigasi digital seperti Google Maps. Nah, tentunya walaupun seperti itu gitu ya, dinilai juga bahwa agen perjalanan masih punya peluang gitu untuk menjual paket wisata ke destinasi yang punya kendala bahasa dan juga sistem pembayaran yang berbeda gitu. Minak Muakhi ya. Informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaannya kita di Helauni Debihani. Dan terima kasih Minak Muakhi, tetap setia dengan Iskon Perempat FM di 88.5 MHz. Karena Uwa terkena Amalia Saibahi, saya ngancai Minak Muakhi anjak pukul siwa belas togo pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia Khimuni, kerabat kerja saya bertugas di Debihani Sinji, pamit undur diri. Amalia Kilomahabki, watak lancar cawa. Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Mina Muari, pemerintah Kota Singkawang mengatakan kirab budaya Singkawang Grebek Suro 2026 memperkuat harmoni budaya dan pelestarian tradisi serta mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah itu. Wali Kota Singkawang mengatakan kegiatan itu telah menjadi agenda budaya tahunan sekaligus ikon kebersamaan masyarakat multi etnis di daerah setempat. Kegiatan yang mengusung tema harmoni budaya di kota tertoleran merajut tradisi memperkokoh keberagaman itu mencerminkan semangat masyarakat Singkawang dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya dan suku. Melalui kirab budaya tersebut, seluruh elemen masyarakat diajak merayakan keberagaman secara damai dan penuh kebersamaan melalui berbagai atraksi seni dan budaya. Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Grebek Suro karena menjadi penggerak sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Ketua Panitia Kirab Budaya Singkawang Grebek Suro 2026 mengatakan, panitia telah menyampaikan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan termasuk pengamanan dan penataan lalu lintas selama agenda berlangsung. Kirab Budaya Singkawang Grebek Suro 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 27 Juni 2026 dengan pusat kegiatan di Taman Parkir Kridasana Singkawang. Beranjak meti informasi saibari, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyiapkan tim pemeriksa antemortem dan postmortem hewan kurban yang disebar di 15 kecamatan setempat dalam menghadapi Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mengatakan, tim pemeriksa terdiri dari sekitar 30 personel yang melibatkan dokter hewan, paramedik veteriner, petugas kecamatan hingga inseminator. Tim tersebut mulai bekerja sejak 18 Mei 2026 untuk melakukan pemeriksaan di pasar hewan maupun lokasi penjualan ternak serta di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas akan memfokuskan pengawasan pada penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease. Petugas akan memeriksa gejala klinis seperti hipersalivasi atau air liur berlebihan, kepincangan pada kaki, hingga munculnya benjolan atau luka di tubuh hewan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun memastikan ketersediaan hewan kurban di wilayah setempat dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Idul Adha. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putunggadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Aduh, tapi ini aduh kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sehalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
3: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bangun. Amo kok udah sih? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lihat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
2: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing nyak menghati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
3: Ya api pertanyaan jajah kemana sih?
2: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api mana jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Ina sangat sih maksud Nina api maknanya.
3: Ya Allah, ni kuma diajak ya kau doang kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelar Nesa teteduhan.
2: Oh, teteduhan yo. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yang teteduhan yo.
3: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
2: lah. Alah, terus api jawab ni. Masigit akhirwa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
3: Manu jago Susi.
2: Alah, jadi Hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan gelap nih.
3: Oh, oh punya anak kosa api.
2: Allah, hati di teteduhan.
4: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
2: Aku belajar nyanyi.
1: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
2: 17.
1: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain.

0: Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
2: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kampus Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPCP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung.

0: maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Tony, masuk om.
0: Mamamu mana, Nara?
1: Ada om di belakang. Ma, ada om Tony.
2: Iya, nak, iya. Tunggu sebentar ya, sebentar.
0: Oh iya, Nara sekarang kerja apa?
1: Masih cari-cari sih, om.
0: Loh, bukannya kemarin udah wisuda? Zaman om dulu, lulus itu langsung kerja, Nara.
3: Apaan sih om ini gak jelas banget? Dikira nyari kerja gampang apa ya?
4: Om Tony, Nara itu lagi proses kok, om. Tenang aja.
0: Ya jangan milih-milih kerja. Yang penting dapat gaji dulu, Mbak. Kayak Melisa dong, anak bungsu om. Sekarang udah kerja.
4: Ya, zaman sekarang itu kan cari kerja itu susah, Ton. Doain aja lah ponakanmu ini supaya lancar.
0: Usaha yang keras dong, Nara. Oh iya, Mbak. Ini ada titipan oleh-oleh dari Dila, anak aku yang pertama. Abis liburan ke Jepang dia. Ya udah, Mbak. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Hati-hati.

0: Semua orang kok kelihatannya sukses ya?
1: Kan itu cuma di Instagram kali, Ra. Orang kan gak pernah ya posting hari ini ditolak HRD yang kelima gitu. Gak pernah.
0: Ya tapi kan aku pengen kerja sesuai passion. Tapi mama juga butuh bantuan biaya rumah.
1: Kamu tuh takut gagal atau takut dibandingin sih, Ra?
0: Ya sebenarnya dua-duanya sih. Aku harus gimana ya, Des?
1: Jadi coba dulu aja kali, Ra. Cari yang pas.
0: Cari di mana? Di Jonggol.
1: Udah lah.

0: sarapannya udah siap, nah ayo keluar makan dulu yuk.
1: Iya ma, bentar. Ih, masak apa ini wangi banget?
2: Iya, ayam kecap kesukaan kamu dong, nak, cantikku. Gimana, enak kan? Ambil piringnya sekarang yuk makan.
1: Wes enak dong, siapa dulu chefnya? Mama.
2: Kayaknya nih, dari wajahnya anak mama yang paling cantik ini. Matanya kayak gini. Ayo, kamu habis begadang lagi pasti ya.
1: Kau mama tahu.
2: Nara, apa sih nak yang gak mama tahu tentang kamu? Kamu lagi galau kayak gini aja mama tahu loh. Sini deh, dengerin mama ya nak. Kalau kamu lagi capek, cari kerja sesuai dengan jurusan, atau kamu lagi gak nemu-nemu nih kerjaan sesuai dengan passion kamu, gak apa-apa banget nak, kerja aja dulu, yang penting halal.
1: Mama kecewa ya, aku belum dapat kerja tetap.
2: Mama cuma gak pengen kamu ngerasa sendirian aja loh nak. Mama itu bangga banget kamu punya mimpi.

0: rendah lah, kirim aja langsung lamarannya.
1: Tapi Des, ini startup kecil, gajinya juga gak besar.
0: Tapi Ra, ini nih sesuai sama bidang kamu.
1: Oke, okay. Bismillah ya Allah. Aku deg-degan banget ini. Lihat tangan aku gemeteran.
0: Demi apa sih itu HP kamu bunyi?
1: Aku takut bacanya.
0: Baca cepat, Nara. Baca nggak sekarang? Baca sekarang, Nara.
1: Iya, sabar. Aku tarik nafas dulu. Terima kasih sudah melamar. Kami akan proses lebih lanjut. Des, ini beneran? Beneran kan ya?
0: Ya Allah, alhamdulillah selamat ya, Nara. Akhirnya kamu keterima juga. Lihat kan, perjuangan kamu tuh gak sia-sia, Nara.

0: Iya, benar.
1: Kami dari PT Laguna ingin mengundang Anda untuk interview besok.
0: Serius?
1: Apakah bersedia untuk datang?
0: Iya, saya siap.
1: Baik, kami tunggu kedatangannya besok. Terima kasih.
0: Gimana, nak? Gimana? Aku dapat interview.

0: Selatan.
1: Gimana Nara, keterima enggak? Iya, aku diterima. Tapi rasanya beda. Loh, kenapa? Karena sekarang aku enggak cuma mikirin takut gagal, tapi aku mikir mau berkembang juga.
2: Apapun hasilnya, Nak, yang penting kamu udah berani coba. Keren anak mama. Nih, mama buatin cemilan untuk kalian ngobrol. Udah ya, mama tinggal ke dapur dulu. Mama lagi goreng ikan soalnya takut gosong.
3: Mungkin generasi kita bukan soal langsung sukses, tapi soal tetap jalan walau dibanding-bandingkan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi guna vitamin penyembang toh hajan suku dan sumba. Selamat di selamat bertunggu. Selamat setempat mode kesempatan tinggi panah ke seoblas bulan lemo atau bulan mei tahun 2006 aja pun kalau gak tersebut itu permana dan bung leon segera keben kuku teknik nyampaikan ilang kemauannya kejauhan terlaus dan tersosok badan jodoh dan tawan.

앉아주시라고 합니다. 마티 아무 말 묻건 너머니마 dan cekam coba pai manjur dini kekalau kepada sunyi ni segalong lem kadang wakas suar afet jalua tunggu dalam jale betung kabo jauh gak mediba jak bilik bidang bilik nah apa peratung ini sepesang ucutan apa ulah ini awlinya kedua tua ini tenemu kedua pepi ini tenyau dan apa yang tersirat itu yang tersurat. Salam dalam dan yang akan jaga sebuah tumpen

0: Selamat Diego. Siap petanduk dan tergabung masih kam. Terimalah salam kumawan sikam Jakarta Subuato Wong Penambanan Lampung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Edo.
0: Waalaikumsalam. Iyo pan.
1: Api tabah nih Bang Edo.
0: Ya, kerja-kerja lah. Itu Bang Edo, ya.
1: Iya, disyukur nih Bang Edo ya.
0: Iya, gue topan ya.
1: Ya lah, gue topan.
0: Badai silih berganti jawan. Aduh, sepenting sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat seunyi nih Bang
0: Edo. Alhamdulillah, yo.
1: Bang, nyebal lagunya ya.
0: Api dong.
1: Muli Lampung.
0: Muli Lampung.
1: Iya, gadis Lampung.
0: Jasa apa sih mantunnya?
1: Mantunnya biasanya kalau tiga serangkai, pokoknya siapa lah Bang? Pokoknya ya. Muli Lampung.
0: Nanti coba Bang Edo ya, oke deh ya.
1: Salam-salam ya Bang Edo ya. Salam nih pertama-tama jamaah Nayo di Waikandes bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3 Waikandes sehat selalu. Ketinggalan jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, jamaah Ayah Usup Suamuni di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jamaah Bunda Heni Nurjana di Pulau Panggung, jamaah Bunda Ros di Kedamaian, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Mama Pungki di Darussalam, maka tinggalan jamaah Bang Darson di Raja Basa, terus muni jamaah Datuk Lemo, Datuk Penaka, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, maka tinggalan jamaah Bang Ius Punduk Vidada, terus muni jamaah Bang Hamham di Pringsewu, terus muni jamaah Bang Putra ungkap-ungkap di Kupang Jahni.
0: Iya, Ulung Kacim.
1: Muni jama Bunda Samba Muni Lampung Timur Tridatu. Pokoknya jama seunyine spesial nih jama Bang Edo. Kalau okay. Mulang hati-hati Bang Edo ya.
0: Makasih ya Dina.
1: Buat yeah. lagunya Bang Edo.
0: Insyaallah ya.
1: Terima kasih waktunya Bang Edo ya.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya pun. Makasih. Topan di Kota Karang. Selamat bingi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tadi pun siapa aja ya?
2: Ibu Ros Bang Eda, apa kabar Bang Eda?
0: Ya Allah, Bu Ros aduh saka teman Bu ya.
2: Iya, dari apa yang abangku pernah ngadu di rumah sakit
0: ya. Ya Allah.
2: Apa kabar keluarga besar?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah Bu Ros.
2: Alhamdulillah. Ada salam-salam teh Bang ya.
0: Iya, silakan.
2: Salamna jamaah saya baik kanan pai wai. Wai kanan monitor pangga ya. Bang Abdullah di wai kanan.
0: Iya.
2: Wai kanan berada tu dalam kenal. Soalnya sama-sama wai kanan.
0: Oh, dia wai kanan ya.
2: Saya kan wai kanan.
0: Oh iya iya iya Bu ya.
2: Jama Bang Darman wai kanan.
0: Iya.
2: Sama Mbak Eva di wai kanan Katoy. Apa kabar pasal Katoy Mbak Eva? Perkembangan apa dong?
0: Mesti mati kok dong.
2: Jama lagi jama Bunda Ilham di wai kanan.
0: Iya.
2: Kuat satu. Seunyin-unyin agak wala di
0: wai kanan. Jama-jama Bu.
2: Ya, lanjutkan. Ambil jadi Topan di Kota Karang, selamat dini.
0: Iya.
2: Terima kasih tinggalan Jama Edo. Edo di Teluk.
0: Teluk betul.
2: Jama Nasirati di Tukarame 2.
0: Iya.
2: Jama Bang Murbe di Pulau Seji, selamat dini.
0: Iya.
2: Jama Bang Irin di Gunung Batu. Lanjut lagi jama Datu Asin untuk Bu Doren.
0: Iya.
2: Lanjut lagi jama Bu Putri, jama Odon, jama Nabila di Wailuni. Selamat
0: Iya. Nabila.
2: Jama Apin bolo-bolo di Candiporo. Bunda Sampa di Lampung Timur. Bunda Ros di Jagabaya. Jaman Mbak Eni di Kumiling.
0: Iya.
2: Bang Saini. Jaman iya. Bang Jumblong.
0: Iya Bang Jumblong.
2: A.A. Ajibi di Panjang.
0: Iya.
2: Jaman oh, Abang Senen di Sukabumi. Jaman Mbak Jarwo di Pekalongan. Seunin-unin ada Abang.
0: Iya, makasih Bu.
2: Laguna ina bang, laguna terkenal kau abang.
0: Atina.
2: Selamat dini abang sama tugas, terima kasih waktunya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya, makasih bolos. Selamat bini subang edong. Dan tanduk dan gabung deh ya, subang edong, bang edong buka file WA ya, WhatsApp ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo.
0: Waalaikumsalam, Ben.
3: Gimana kabarnya, Bang Edo?
0: Baik-baik aja.
3: Amin. Lagunya ya, Bang.
0: Apa, Den?
3: Lagunya Kumbang Dunia, Bang Edo.
0: Nah, Kumbang Dunia.
3: Yo, salam ya, Bang Edo.
0: Iya.
3: Salamnya buat Ibu Roh di Kedamaian tadi.
0: Iya.
3: Terus Nurtin di Pulau Sebesi, Bang Darson, Bapak Kota Karang, Bang Teddy, Mbak Jarwo, Edo di Teluk, Bunda Sambah, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, terus Nadila, Bunda Tin, Bunda Sambah. Buat semuanya aja ya Bang Edo.
0: Iya.
3: Buat Bang Edo, semoga sehat selalu Bang Edo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yuk, Emi Kemirin, makasih. Selamat dibingi sekeluarga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya pun.
4: Senin Kemirin.
0: Oh, Senin. Yo, selamat dibingi Senin.
4: Iya,
0: Bu.
4: Iya, Bu. Iya, Bu.
0: Iya, Bu.
4: Api apa? Oh, iya.
0: Api lagu ini?
4: Api. Jangan.
0: Nanya apa di belakang? Ada dapur. Nah.
4: Ya, disimpai ya.
0: Ada?
4: Disimpai.
0: Di?
4: Disimpai ya.
0: Dicinta.
4: Disimpai. Apa di lagu?
0: Coba lu nalim ngomongnya di api.
4: Ini ya. Disimpai. Tetap
0: dia bun. Oh ya ya ya ya ya.
4: Bunda Ros Surabaya. Sehat. Ibu Ros Surabaya sehat.
0: Iya.
4: Alhamdulillah sehat. Bunda Sambal Kantimu. Beli dia bersewaran kopi kopi yang beli buat saya. Pendek dia sudah dan kemudian bunda Ros itu. Datang di balai lembut sendiri dan dirasa hasil dari kami sama Pungki dan Jatim juga dulu so.
0: Iya.
4: Makasih ya.
0: Yo jama-jama makasih ini ya.
4: Kalau sehat semuanya.
0: Amin. Waalaikumsalam. Yuk, makasih Senin dan selamat bini Adinda ke Pulau Panggung. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
5: Sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, sehat ya.
0: Sehat ya.
5: Alhamdulillah.
0: Iya di.
5: Yang penting sehat. Murah
0: hati. Ya. Gopal deh. Inilah paling sedap.

0: Anton kemahian lah ya.
1: Iya.
0: Maaf. Bang Usep Suwa, Jama Pulung Kasim, Jama Mama Rosya, Jama Buah Kem Sewa di Gunung Batu, Bang Asnawi, Jama Kakaknya ya, salam. Yeah. Jama Buah Kusunyini Sewa di Olah Gati, salam. Yeah. Kian, pakai Ne Edo, pakai Datu Ati, Atin Bolo-Bolo Ne, pokoknya seunyin-unyin lah ya. Salam Kumah Kian, salam kompak selalu. Jaga kesehatan, dan Bang Edo, terima kasih waktunya ya.
1: Jama-jama dunia.
0: Jaga kesehatan, mulang hati-hati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pulau Panggung. Ya, anjak Pulau Panggung, mau lupa ya, di Solo Leram. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
1: iya pun, anjak siapa ya?
2: Mas Jarwo.
1: Oh, ada sakat sama Mas Jarwo aja ya?
2: Iya, ngisi putane ketuker.
1: Iya, oh itu ya. Oh.
2: HP malah putra listrik yang di.
1: Aduh.
2: Bisane dengis, baik berita kubu-kubu.
1: Aduh, sedih ya.
2: Alah, berapa kemarin yang ngangkat bukan Bang Edo acara Manjau Tebingi. Katanya, maaf biaya dibebankan untuk Anda. Katanya begitu.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Oh my God.
2: Oh, nomor RRI Pro 4. Eh, yang ngangkat malah perempuan minta maaf, maaf. Biaya dibebankan untuk Anda. Itu.
1: Oh, gitu ya.
2: Sampai acara selesai dengis deh.
1: Oh, Tuhan.
2: Tuhan. Request lagu lah, Bang Edo.
1: Apa itu?
2: Oh, janda, tapi versi Newinda, Jamatan saja.
1: Oh, Tentan
2: ya. Ya, hanya kalau
1: janda.
2: Jadi kalau duet kan cocok.
1: Oh iya.
2: Jalan-jalan cuti yo.
1: Iya.
2: Ya terima kasih Senggolane Eni di Pemiling sama Topan bersama Ana ini di Kota Karangwaikandi sehat selalu. Sama Bunda Eni tadi di Pulau Panggung. Terus Mone sama Darson. Jama Pendi di Oku Selatan.
1: Iya.
2: Jama Irin di Gunung Batu. Jama Pulung Kasung di Payokabar nih ya. Jarang suruh ya.
1: Iya, udah jarang juga sama jangan yang dirata itu udah payah masuk sekarang ya.
2: Oh, jangan-jangan kayak saya kemarin yang ngangkat bukan Bang Redo. Dibebankan untuk Anda.
1: Oh my God.
2: Aku selalu monitor lo, cuman ya pulsanya ketukar sama pulsa listrik. Jadi
1: lah. Ya udah
2: ya,
1: Bang Edo. Iya, seru ya.
2: Pantun. Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Oh, jauh benar.
2: Ya kan longkosin jadi lumayan. Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
2: Jangan lupa membeli sawo.
1: Cakep.
2: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
1: Oh gitu ya.
2: Iyalah mantan.
1: Oh tengok-tengok yang pasti aja gitu ya.
2: Iyalah yang pasti yang bisa transfer sama TR.
1: Iya ya deh ya.
2: Makasih ya Bang Edo.
1: Iya sama-sama.
2: Bobo Somsom di gaduh-gaduh. Assalamualaikum Edo.
1: Ya, aduh harus sakat temen. Halo, assalamualaikum. Apa kabar ma?
3: Alhamdulillah, waalaikumsalam.
1: Wah, emak ketemis-temis.
3: Tabak wawa, ya kayaknya nih somai ini bang.
1: Wah, mati banget. Yang ini kakit kamu ya. Rasanya kak di jam.
3: Ya, sakit anaknya. Lanang unyin di kan semangat
1: mantap. Kumpul dan ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Maya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iyalah.
3: Salam-salam Bang ya.
1: Iya Maya.

0: ngobrol sama Bang Pat, Bang siapa nih? Pendi ya?
1: Iya.
0: Pendi di Oku, Mbah Jarwo, Bunda Selvi, Bang Jaini Kemiling, sama Bang Jomblo Tenggamu.
1: Di Tenggamu semuanya.
0: Pokoknya ya A sampai Z lah.
1: Iya, Ma.
0: Sapu habis ini Bunda Selvi lah.
1: Iya. Oh.
0: Lagu seger potong api, Bang.
1: Api kilimu, Ma. Ini ku jarang ku. Api cawa kolam.
0: Lapang batok suya lah.
1: Oh my God, lapang yang batok suya. Ya, ya, ya. Ya, Ma.
0: Ayo, Bang, ya.
1: Ya.
0: Ayo, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih Bang Edo. Bang Edo tutup aja penelpon ya. Udah 8 penelpon Bang Edo. Lani mati lagu pas Bang Edo ya. Agak bingung ya. Lagu ini aneh-aneh sunyen sih. Jadi agak magang.

0: cara si Boy?
1: Ya harus ngeling ya, soalnya komputerin saya Bang Edo ya.
0: Ini ragun lama di YouTube ya. Yuk, selamat diri. Lama mula petugas dan gabung lagi sila kata Bang Edo. Salam angkat kemauan ke kamu ini. Gue baru-baru kiswa di kali anda. Ya, ini lagi sepi di kali anda di Lampung Selatan ya. Lampung Tengah, Lampung Timur pun sementara juga ya jatuh Bang Edo ya. Tapi sih kamu akan selalu berharap sehat sunyi nih ya. Ya, paling mawa ketika ia tergabung dan kau dan telepon berarti sehat Bang Edo. Ya, sedih ketibung sunyi nih Bang Edo ya Bang. Nah, batin panci dan nah kena kumawardi dan sunyi nih sama di sini ya. Dan oh Bang Edo itu tion ya Eti Ramona Cukaban ya Eti sehat ya. Ya mohon saya coba Bang Edo sama harus bersabar dan bersabar coba Bang Edo ya. Ya sekiranya lagu ini tetap coba Bang Edo ya. Abang Edo usahakan coba Bang Edo ya.

ini kemiring kumbang dunia ini. Ternyata sama Bang ya. Ya itu Bang Edo ya. Sendiri itu gak enak itu Bang Edo ya. Tapi malah cuma sebuah lagu ya nih. Ya. Dan selamat bingung ya. Saya nutukan gua Adina. Adina Kamheni kemiring Mas Jaro lagunya api. Oh ini Pojanda ya. Dan menerima lupanya Mama Pungki ku ya. Nah selamat bertugas dan tergabung mulai Sobong Edo. Ya silakan di WhatsApp dapur. Di layanan telepon silakan Bang Edo nanti kok ya. Yuk, Bang coba tuh Bang Edo. Halo, assalamualaikum. Oh my god, maga ya. Dicoba lagi deh ya.

0: pompier. Yeah, labang bata sa yaya. Kitumbay ba may nagiligaman ni Gran? Pagelaran budaya. Yeah, luar biasa sa Bang Edo. Kadang-kadang pantun na yan. Tiwa mo dudul na Bang Edo. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum, tadi po.
0: Waalaikumsalam, ya pun.
1: Kita apa Bang Edo?
0: Sehat-sehat juga jomblo.
1: Sehat Bang ya.
0: Iya.
1: Jema siapa siaran Bang?
0: Jema Leon.
1: Seri Bang?
0: Jema Leon.
1: Oh, pakai ke Bang Edo kayak Bang Leon nih. Sama di Bimiu Bang.
0: Yo.
1: Sampai tuntas Bang.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan baru halangan suatu api
0: pun. Amin.
1: Lagun ini kok Bang? Lagun ini Kumbang Debi Bang yo.
0: Kumbang Debi.
1: Salam Bang.
0: Iya.
1: Salam yo pakai ini ham-ham. Buat ini Bang Zaini. Mama Dila. Mama Rido. Buat ini Bunda Samba. Nabila nih selamat. Buat menikah Maman. Pak Dekat Iman. Kartu Atlet, Bang Darson, Edo, Kewan Menik, Putera Jawa, di selama di
0: sini. Iya.
1: Salam kami, Sudut Unyi, Bang.
0: Oke, yo.
1: Edo, Kewan Dione. Semangat tugas, Bang.
0: Makasih, makasih, saya.
1: Selalu, Bang.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke. Buat Batang Selasih, Penjak Batang Kemangi.
0: Iya.
1: Atas waktu ini, terima kasih. Jam dopamin untuk Riki. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih jomblo di tanggamu. Selamat gini Jepang Edo. Mudah-mudahan yang jomblo lagi menia. Lama kok dijadi menesai diri ini tenggalan Jepang Edo. Tengah nyocok-nyocok ke gak Jepang Edo ya. Ya, dan selamat gini menia. Sabar ya. Oh, what is it? Klasik terlalu menih nanti ding ya. Ini waktu Bang Edo kusi versi dangdut nunggu ya.

Kah ini di Pulau Panggung sangat tinggi ya, si penting sehat terlalu tinggi ya. Ini namanya gua mah pungki jomblo, mungkin sih manusia ini dilahirkan tengah waktu berpasang-pasangan sebang edo ya. Cuman induk

Abah Jarwo luar biasa bayang. Ini janda keren coba ngedoyang. Walaupun ya janda ya maga, enggak mau diduain. Dia yang seutuhnya ya. Oh my god. Oke deh Bang Edo, selamat dunia nih. Gue kesempatan gue sebagai si Bang Edo. Gue lagi berbagi. Sementara lah ngepopai sebaya si Bang Edo ya. Takut untuk gue sebagai ya. Sebenarnya pun lagi istirahat aja ya. Lagi ngopi ya.

pasti sampai kok di teguk di titik di pulau impian dia. Bang, ada percaya dan yakin kok ya, walaupun gua apa berlikunya ya.

0: Bagaimana pengresponnya? Ketika soal cintanya, ini betul soal individu ya, perasaan masing-masing cuman itu. Tapi kan dia kita percaya ya. Ya, hati kita cerah dengan cerita surat ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, dari mana sih?
1: Abi tambah kembang.
0: Wah, dari mana dek?
1: Aku di rumah aja.
0: Di rumah aja?
1: Iya, jarang dengan perangkat celah. Stadionnya rusak.
0: Alah. Orang nomornya aja payah, gak ada yang aktif lagi.
1: Aktif lah.
0: Enggak.
1: Iya. Apa sih aplikasi rri.co.id ya bang ya, kalau mau itu pakai HP itu. Ini rusak yang itunya digital
0: ya. Oh. Jadi aplikasinya itu kalau nggak salah apa ya namanya ya? Ada ya. Ada kok bang.
1: Di sana di Japri ya bang.
0: Ah, di Japri. Oh gitu ya. Oh RRI Play Go.
1: Oh gitu ya. Sehat bang.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Oh udah makan bang.
0: Nungguin tadi dari tadi nggak nongol-nongol jadi nunggu dulu.
1: Oh, gitu ya,
0: aku biang udah saking asiknya sekarang.
1: Bang, udah lama nggak dengar RRI.
0: Iya, kenapa? Tidak ada apa? Iya.
1: Ya baru kemarin aja, sekarang malam minggu sama sekarang karena Bang Edo aja.
0: Iya. Oh, bilang apa udah merit? Dah ini ya.
1: Belum dong, kan nunggu Bang Edo Lagu bang ya.
0: Apa lagunya deh?
1: Bulan ku babai
0: bulan. Oh, bulan ku babai bulan. Oke.
1: Okay. Udah diputar belum, Bang?
0: Belum.
1: Oh, oke. Okay. Iya, Bang. Tunggu yeah. Lagunya, Bang. Salam ya, Bang.
0: Yuk.
1: Salamnya ketemu buat Abang sama

0: ada Bang Jomblo, ada Bang Amham, ada Bang Sopan, ada Bang Edo yang di Selu, ada Bang Edo yang ada di Sukarame dekat SMK 5 sehingga saya selalu. Terus ya ada Ayah Narawi, terus ada Ayah Raden Saka, ya Panji. Terus juga ada Ayah Ento, terus juga ada Ayah Ayar, Ayah Angin. Itu ini jauh Bang, tambah terkecuali Bang, ya asam sedikit Bang.
1: Makasih sayang.
0: Iya, salam spesialnya buat Abang aja ya Bang, ya sama keluarga semua saya selalu. Abang hati-hati Bang, jangan lupa makan.
1: Iya.
0: Kalau Bang bawa motor ya, hati-hati ya Bang ya.
1: Iya.
0: Juga sampai tuntas, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun ditunggu lagunya dah.
1: Oke, waalaikumsalam Nabila. Jiwa Iluni, makasih, selamat bini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
1: Iya pun, tapi kabar nih Ham?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat, syukur dong. Ya biasa-biasa gaul lagi jalan aja Bang Edo.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lagunya bikin obat
1: Bulan ku babai mulang.
2: Terus?
1: Terus, Ani siapa?
2: Terus?
1: Iya, terus api kok sih? Apa
2: itu
1: ya?
2: Cakap pelaminan kau, Bang.
1: Hah?
2: Cakap pelaminan.
1: Alah.
2: Iya.
1: Oke, ya.
2: Salam-salam, ya, Pak.
1: Iya.
2: Terus, salam, ya, Pak.
1: Terus
2: Bunda Selfie ini Cino Madrigi Abang Jaini Mbah Jarwo ini Madrigi Apin Bulu-Bulu ini Madrigi Abang Mengkirin ini Kang Maman ini Abang Edo Luni Diwa Luni Teluk ini terus Abang Topan nih terus Abang Jomblo nih sama dibingi pakai jauhnya nih kau Pak
1: iya dah
2: Bang Edo nih makasih
1: jama-jama
2: semoga sehat selalu
1: amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, makasih Bang Edo. Waduh, desa ketemu di mana kuari saya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, panjang umur nih kuapi kabar meni.
3: Alhamdulillah, Bang. Kabar
1: masih
3: sehat. Sehat walafiat. Iya. Apa kabar Bang Edo?
1: Sehat meni di Pak Bagun posisi Bang Tumbai Lamban.
3: Di Sumber Agung Kemiling Bang.
1: Oh Tano ya.
3: Iya. Kebenokan kado mans apa gilaknya digusur. Sebenarnya kado digusur. Biasa Bang.
1: Saya Sumber Agung Kemiling ini.
3: Kampung Vietnam Bang. Kampung Vietnam.
1: Oh iya iya iya iya iya. Okay.
3: Kerjaan ini kan kontraktor. Di jangan truk dudinya tor.
1: Iyo iyo nyaman. Tapi sehat tuh nyen ya.
3: Sehat. Medok bang ya bang.
1: Iyo itu kadang-kadang mido tuh mikir kadang-kadang yang ada Darson kadang-darson ada apa. Ya. Mak gua tumbai lagi weh. Dapu keliling gunung bang.
3: Kadi kelurahan bang.
1: Oh gitu ya.
3: Ya.
1: Coba-coba nanti ya.
3: Ya.
1: Nekini.
3: Saya salam Pak Yo.
1: Yo, gue siapa deh?
3: Yo, okay, lagu ini nutukan gaul lah.
1: Iya lah deh.
3: Yang ucapku apa gilang ini terus berduka cita ya.

0: Tuhan Abang Darson makne ya.
1: Iya.
0: Sehat meninggal dunia. Mudah-mudahan yo ditekan ke kobokane.
1: Lapang ke Bang Edo mak pandai kapan ya?
0: Ki masalah. Jenuh kan ini
1: Senin, Bang, ya? Senin,
0: nah. Ya, malam Minggu, Bang. Minggu Maghrib.
1: Oh, iya.
0: Nah, di tiuh, Bang.
1: Oh, dusung di tiuh, ya?
0: Iya, nangon lagi di tiuh.
1: Oh, pasti lagi di tiuh, ya?
0: Ya.
1: Oh, iya, nyawa pandai, ya Allah. Yalah, kami dope nanti, ya.
0: Iya, Bang.
1: Oke, ding, ya.
0: Ya, salam, nih. Yo, sama Datu Akin, sama Edo di Sukarame 2 di sana, Abang Pendi Mones dari Oku Selatan, Bang Topan nih, sama Bang Rapido nih di Matam Pahlawan di sana, sama Bang Irin Mones, Jino Kakak Nabila,
1: Selamat
0: konsulam kemuafian sih ya.
1: Iya dong.
0: Cuma ACB ini sini panjang di sana. Kimi panjang na, dia Nabila na lewat cuti Bang.
1: Oh ini ya.
0: Cuma Bang Nurdin Mones di Pulau Sebesi.
1: Iya Pulau Sebesi.
0: Cuma Bang Jumblo ni Mones di Kota Agung ya. Cuma Abang Ham ni Mones.
1: Iya ni.
0: Cuma Kakak Rohayati. Cuma Bunda Samba ni. Kek Pak Jarwo ni.
1: Iya Pak Jarwo.
0: Salam angkon, salam kemuakian, onyen siapa?
1: Iya yo.
0: Iya hakapan ni. Kam dalam keadaan sehat walafiat.
1: Bang ya, ada tiram dia ya.
0: Iyo, segala pertok togo, segala hajat sampai.
1: Amin, insya Allah.
0: Imulang hati-hati bang.
1: Iyo deh.
0: Lampung, ya pengilang ni lampu merah, dan jadi terobos.
1: Oh iyo, iya, kiri lubang dan dang ditancap.
0: Hai mak aku bang malah keliak di api gelak ni Facebook ni nolah nambah muka
1: wah ya mu
0: salam jemaah api gelak ni ya pokoknya lagu ni nutukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adinda Kuzaini. Aduh tiram teman pengedo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mana kabar Bang Edo?
1: Wawai-wawai, siapa nih ya?
2: Ini sama Bahrain Lampung Timur.
1: Oh, Bahrain Lampung Timur. Nah, ada lama benar. Iya, udah lama gak pernah ini gabung kita ya. Sehat semua tapi ya.
2: Yang penting sehat banget.
1: Iya dong.
2: Lagunya apa aja yang disiapin banget dong.
1: Wah tinggal ada itu Cakap Pelaminan, Hani Siapa sama Kumbang Debi ya. Kumbang Debi udah Bulan Kebabai Mulang. Tahu kan Bulan Kebabai Mulang tuh yang mintanya
2: itu Nabi lah.
1: Iya.
2: Udah naik kan belum?
1: Udah.
2: Malah udah?
1: Udah. Iya.
2: Benar dia.
1: Iya. Bilang
2: baring. Salam Bang Bade ya.
1: Iya.
2: Salamnya yang barusan turun siapa?
1: Barusan turun Bang Zaini.
2: Oh, salam kenal.
1: Zaini ya. Iya.
2: Selamat di sini. Ada Bang. Sahabatnya Datu Apin.
1: Iya.
2: Ini ada Maman.
1: Ada Topan.
2: Ada apa itu sih?
1: Ada Topan, ada Boros.
2: Ya, ada sama Dibingi.
1: Iya.
2: Ada Bu Putri ya.
1: Iya.
2: Ini.
1: Ada
2: Jumblu, ada Hamam.
1: Iya.
2: Terus ada Jumiran karo menyatu sama Dibingi.
1: Iya, Mas Jarwo.
2: Oh, terus ada lagi siapa tuh baru mendatim.
1: Iya.
2: Dibingi sudah sama.
1: Iya. Iya.
2: Honda siapa lagi ya? Honda Api.
1: Iya.
2: Honda ini yang dikemiling sama Pak.
1: Iya, berani ya, ada udah ya.
2: Ah, ada yang ngirin ya, yang
1: iya.
2: Di
1: Honda. Mm-hmm.
2: Di ini.
1: Iya.
2: Ada Amir Lampung Timur.
1: Iya dan
2: ada lagi Nurdin ya.
1: Iya.
2: Sama Bang Marawinya, sama di sini.
1: Oke.
2: Okay. Ada Kang Basirun di Pulau. Pulau Legundi apa Pulau Sebesi ya?
1: Pulau Legundi.
2: Oh iya.
1: Basirun.
2: Ada Rajawanya ya.
1: Iya.
2: Di sini. Yang punya jembatan kembar udah lama nggak kedengeran.
1: Iya, Madila tuh kemana tahu? Napa dia?
2: Selamat di sini.
1: Oke deh. Ya,
2: seunyen-unyen nggak mau sangat.
1: Sama-sama ya, Bang Barin. Ya,
2: lagunya yang pertama tadi apa?
1: Bulang ke Babai Murang.
2: Oh, iya, ngikut aja lah.
1: Ngikut aja ya.
2: Nama Nabila.
1: Iya.
2: Semangatnya itu terus
1: ya. Ya udah.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan dah.
1: Amin, amin. Makasih.
2: Ikan enggak di situ Bang apa ya?
1: Enggak, terang.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau nikah minyak.
1: Dan insya Allah nanti kamu tunggu lain waktu dan kesempatan seperti katuat Jawa ataupun lagu semasa pak semuanya keputar tu bang Edo. Bang Edo ke rumah jemaat Tuhan pun akan kuampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung, wakak no tijang-tijang, anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuah di hulu tulung, bakak ni tijang-tijang, tuah di hulu tulung, api kida.
0: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, huni atau pelangi.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kompang. Dalam permainan kompang terdapat 3 rentak, yaitu rentak kencet, rentak biasa, dan rentak sepulih. Adapun rentak yang sering dimainkan adalah rentak biasa. Kompang ataupun hadap ini terdiri dari berbagai macam

0: ada yang mencapai 35 cm. Kompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri, atau bisa juga sambil berjalan. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Satu tangga nesta, jak nambi gawin makai kawai baru, tanam makai kawai baru mana? Anak keliak mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca, ya Allah Tuhan, cepat ipa ni duit, dang duit ngahon nana ngredit ngahutang, ngredit nesta ngahutang.
2: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga keji susi, takupai we bangok mana kacau ngicik kau tetangga, hasus mak kenentuan, podok hulu kau ngedengis nesta susi.
1: Ya apilah kepusinganmu lah Medi, bangok kau, nyak sama aku lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang, cuma jangan kredit. Atau dang ya jangan ngahun, dang nesa. Jadi ipa ni duit mana?
2: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang, rugi kau doni niku. Haduh eh, tok kau hokek mau iri, jema hokek ni jema. Mak usah niku iri weh hokek mau nesa. Mulane rugi mau mangedok kelajuan, kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga, ngicek ku tetangga. Uli kau kiri kau kayak mana sah susi kaduta lagi.
1: Alah kadut tahaman peniku Medi. Baca ke huyun ke lagi tanaman jagung mau kebon. Mau sah niku ngurus konya. Haduh haman taniku tak kena nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
4: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
0: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
6: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Janggut Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Janggut Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Janggut Agung itu? Di antaranya karena Janggut Agung atau Janggut Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana.

0: dinamakan Gato. Ada juga yang dinamakan Buhung Garuda, yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana, yang di atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
1: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
0: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan cengget agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
1: Menurut masyarakat Lampung, cengget adalah identitas atau jati diri. Cengget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cengget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cengget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
0: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cengget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua, pengelaku makanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang, ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggan Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggan Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canggan Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Suara Budaya Lampung.
1: Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
2: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
0: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersama.

Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi lagu-lagu dan Lampung ya, kata kami Ngis Konji Jamo. Hingga saat ini putaran pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami ngiskon pa ya, lagu-lagu gitar tunggal ngancani Minamogi menikmati suasana istirahat pendom ya, kumpul jamaah keluarga dan orang-orang tercinta Lamban. Baiklah Minamogi, lagu senyanyikan Linda Amelia Sanasaki.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat lasi.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih

0: bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu.
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.
2: Bersihin dulu bak mandi tuh, bersihin lah.
3: Ngapain sih kak, kerajinan banget, bak mandinya juga masih bersih.
2: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak, tahu gak bahayanya?

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

Amina mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang kan isinji. Gam bu bisa guna putung kamu lejum pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian Amina mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Pro RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mayu minat muari naik kanca sunyi ni di papunjanganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sepanjang hari sinji Kamis 20 Mei 2025. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sahabat FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

hari ini Kanca Sunyi ini, sembari kita menanti bergabung ke Pro 1 guna mengikuti nantinya Mutiara Pagi, kita nikmati lagu-lagu non-Islam yang berikut ini.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan di edisi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah bersama dengan Ustadz Ismail Soleh SAG yang sudah tersambung lewat sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara.
0: Apa kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita akan bahas nih Ustadz, karena ini juga adalah 10 hari yang sangat-sangat istimewa untuk kita bisa mengejar segala bentuk ibadah kita gitu ya, dan juga menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah. Kita dengarkan dulu seperti apa pemaparan dari Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya, sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Insyaallah kita para pendengar dimanapun Anda berada, di amal kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah ya, tepatnya tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang mana di bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak amalan-amalan yang dianjurkan baik oleh Allah maupun baginda Rasul di bulan Zulhijjah ini, karena setiap amalan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, para pendengar yang budiman, pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah ini. Artinya, di awal-awal Zulhijjah, di bulan Zulhijjah ini, kita dianjurkan untuk menghidupkan takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, pernahkah kita merenungkan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu? Di antara rangkaian sumpahnya dalam Al-Quran, ada satu yang begitu lembut menyentuh kalbu kita, mengundang rasa ingin tahu yang mendalam ya. Di dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, Wal-Fajr walayalin asr, wal fajri demi waktu, walayalin asr dan demi malam yang 10. Pendengar yang budiman, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan bahwasanya malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah membutuhkan sumpah atas sesuatu memilih untuk bersumpah dengan malam-malam ini. Ini bukan sekedar penanda waktu, ini adalah deklarasi ilahiyah bahwa ada sekelumit waktu yang di penghujung tahun Hijriah yang memiliki bobot kosmik ya. Sebuah panggung di mana amal kebaikan dipentaskan dengan sorotan cahaya cintanya yang paling terang. Baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan misteri di balik sumpah itu dengan sabdanya yang sangat terkenal dan tentu menggentarkan kalbu kita. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, di dalam sebuah hadis, ma min ayyamin amalus salihu fiha habu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ashar. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Qala, kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai. Nah, kata baginda Rasul, tidak ada hari di mana amal soleh padanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak jugakah dari pahala jihad fisabilillah? Kemudian beliau menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan satupun dari keduanya, artinya mati syahid. Para pendengar yang budiman, hadis ini adalah apa ya, sebagai penghibur atau pelipur lara bagi kita, jiwa-jiwa yang rindu beramal di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Akan tetapi kita merasa tidak memiliki kapasitas yang besar ya, seperti harta yang banyak atau kemauan untuk berjihad. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya selebar-lebarnya. Amal yang mungkin kita anggap kecil ya, seulas senyum, sebaris tasbih, mungkin selembar sedekah. Nah, jika ditanam di tanah Zulhijjah atau di bulan Zulhijjah ini, maka ia bisa tumbuh melampaui amal yang sama di waktu yang lain. Bahkan kata baginda Rasul, menyaingi keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bentuk jihad yang paling puncak dan mengorbankan segalanya itu yang berjihad yang mati syahid. Nah, sebuah anugerah yang menuntut kita untuk bertanya, lalu bekal apakah yang paling harus kita bawa di bulan Zulhijjah ini? Jawabannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan baginda Rasul Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu perbanyaklah berzikir. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang secara spesifik berbicara tentang hari-hari ini. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu ayyamin ma'lumat. Para mufasir di antaranya Ibnu Abbas dan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ayyam ma'lumat adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, ayat ini adalah perintah langsung, sebuah undangan untuk memenuhi hari-hari kita dengan menyebut namanya. Dan Rasulullah SAW juga merincikan bentuk penyebutan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin azamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar, fa aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10. Ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, karenanya kata baginda Rasul, perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah. Ya. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, di sinilah letak inti dari amalan agung ini. Nah, hari-hari ini, detik-detiknya harus dihidupkan dengan degungan kalimat tauhid. Kalimat kebesaran Allah dan pujian kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah deklarasi pembebasan diri dari segala penghambaan selain Allah. Kemudian takbir Allahu Akbar adalah pengakuan tulus bahwa sebesar apapun masalah, ambisi, dan ketakutan kita, Allah Maha lebih besar dan itu dari itu semua. Dan tahmid, dapat alhamdulillah adalah ekspresi syukur yang lahir dari kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain karunia-Nya. Nah, menariknya lagi praktik ini bukan hanya ritual sunyi di dalam masjid. Para sahabat Nabi, generasi terbaik yang paling memahami Islam, mengajarkan kita sebuah keberanian iman yang indah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebuah praktek menakjubkan dari beliau dan sahabatnya. Wa kana Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu keduanya bertakbir, maka orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir yang dilantunkan oleh keduanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, ingin saya sampaikan bahwasannya ada dua jenis takbir yang dikenal oleh para ulama. Yang pertama adalah takbir mutlak atau mursal. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Nah, para pendengar yang mudiman, dua jenis takbir ini adalah kunci untuk menghidupkan setiap momentum Zulhijjah. Takbir mutlak atau mursal itu adalah takbir yang sifatnya bebas, tidak terikat oleh waktu sholat. Ia adalah napas keseharian kita. Sejak matahari terbenam di akhir Zulqa'dah, menandakan masuknya satu Zulhijjah, sehingga matahari tenggeram di akhir hari Tasrik pada tanggal 13 Zulhijjah. Maka lisan kita dianjurkan untuk terus basah dengan takbir, yaitu Allahu Akbar. Nah, di rumah, kemudian di jalan, di tempat kerja, saat menunggu, saat berkendara, sebelum dan sesudah sholat, di setiap hembusan nafas kita dianjurkan untuk bertakbir. Nah, ini adalah syiar yang mewarnai seluruh hari. Mengubah rutinitas menjadi ibadah, inilah makna menghidupkan ayyamul ma'lumat secara umum. Nah, kemudian seiring kita memasuki puncak dari 10 hari terakhir itu, maka kita dianjurkan untuk takbir muqayyad. Ya. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat, yang khusus dikumandangkan segera setelah menunaikan sholat fardu. Waktunya adalah mulai sejak fajar menyingsing di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, hingga waktu asar terakhir di penghujung hari Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah.

0: setiap setelah sholat fardu di hari-hari tersebut. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, jika kita visualisasikan alurnya sangatlah indah. Di 8 hari pertama 1-8 Zulhijjah, rumah kita, jiwa kita, dan ruang publik kita diramaikan oleh takbir mutlak atau takbir musal sebagai pemanasan rohani. Lalu ketika fajar hari Arafah tanggal 9, merekahlah panggung amal mencapai klimaksnya. Mulai saat itu takbir mutlak dan takbir muqayyad bertemu dan berpadu. Kita tetap bertakbir kapan saja dan secara khusus mengikat takbir kita di setiap akhir sholat fardu atau muqayyad. Nah, paduan ini terus berlangsung hingga matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah, di hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, gemah takbir ini sampai puncaknya bersahutan antara takbir Idul Adha, kemudian takbir setelah sholat fardu, dan takbir saat menyembeli hewan kurban. Walaupun bagi jamaah haji ada sedikit perbedaan teknis di antara takbir muqayyad, ya, mereka baru memulai takbir habis setelah zuhur hari Nahar, karena sebelumnya lisan mereka pada jamaah haji itu sibuk dengan talbiyah yang merupakan syi'al ihram. Nah, bagi kita yang tidak sedang melaksanakan haji, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan takbir mutlak atau mursal dan takbir muqayyad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbir mursal dan takbir muqayyad. Ya, dan mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sampai kepada hari raya Idul Adha, ya, hari raya yang besar bagi umat Islam, yang mana pada saat itu kita akan diberikan pahala yang begitu besar bagi yang melaksanakannya. Itu saja mungkin Mbak Ara sebagai pengantar dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya, dan kami undang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama dengan kami bertanya kepada Ustadz pagi hari ini tentang tema yang sudah kita usung tadi, ya. Silakan telepon ke 269720 atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-7207909. Kita coba ke WA dulu Ustadz sebentar, ya. Di 0823-8224 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, amalan apa Pak Ustadz setelah kita selesai sholat atau zikir, apa yang utama? Terima kasih dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Maksudnya setelah Idul Adha katanya Ustadz. Jadi amalan setelah sholat Idul Adha, setelah kita sholat itu zikir atau seperti apa yang jadi utama?
0: Ya, maksudnya bukan dari tanggal 1 ya, tapi setelah
1: sholat Idul Adha.
0: Sholat Idul Adha. Baik, terima kasih. Gak ada namanya ya, Mbak Ara.
1: Dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar.
0: Oke, Ibu Warni, terima kasih sudah bergabung. Jadi Ibu Warni, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berzikir itu yaitu melaksanakan takbir, atau kita kenal takbir itu biasanya hanya menjelang lebaran saja, Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu takbiran kalau bahasa kita, ya. Nah, jadi takbir itu ada dua, seperti saya sampaikan tadi, ada takbir mutlak atau takbir mursal, ya, artinya takbir ya.

0: tidak terikat ya, kapanpun sifatnya bebas ya, tidak terikat oleh waktu ya. Setiap hembusan napas kita sebenarnya harus mengingat Allah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya takbir mutlak atau mursal. Ada lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini yang terikat, khusus ya dilakukan atau dikumandangkan setelah menunaikan sholat fardu ya, setelah hari Arafah tanggal 9 ya, sampai hari Tasrek. Ya kalau kita kan seringnya begitu ya. Jadi setelah sholat Idul Adha kita takbiran, atau bahkan malam tanggal 9-nya itu, malam tanggal 10 itu sudah mulai takbiran di masjid dan musola. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang paling utama ya, apalagi setelah sholat Idul Adha ini ada hari Tasrek ya, Mbak Warni. Artinya tanggal 10, 11, 12, 13 itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir ya. Bahkan takbir muqayyad ini yang terikat ini selama tanggal 9 Arafah sampai 13 hari Tasrek ya, tanggal 13 Zulhijjah, sangat dianjurkan untuk melaksanakan takbir. Maka di sini kebiasaan kalau habis sholat berjamaah, baik ya sholat berjamaah fardu ya, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, itu biasanya imam sebelum berzikir, zikir yang seperti biasa kita lakukan yaitu astagfirullahaladzim, dan seterusnya, itu biasanya diawali dengan takbiran terlebih dahulu. Nah, karena di sini memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbiran ya. Jadi Bu Warni, amalan yang utama setelah sholat Idul Adha adalah takbir. Nah, ini berpadu ya nanti antara takbir mursal dengan takbir muqayyad ini. Ketika memasuki hari Arafah tanggal 9 sampai hari Tasrik tanggal 13 itu, jadi setelah sholat dianjurkan untuk takbir. Bahkan setelah dimanapun ya, baik di rumah, di jalan, di kantor. Bahkan tadi Ibnu Umar melaksanakan takbir itu di pasar malah ya. Sehingga syiarnya itu lebih kelihatan lagi. Ya, jadi beliau Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu di pasar melaksanakan takbir, sehingga warga atau masyarakat yang ada juga ikutan takbir. Nah, ini adalah momentum Zulhijjah yang perlu kita lakukan ya, amalan-amalannya setelah sholat Idul Adha yaitu memperbanyak takbiran ya, Bawani dan semua pendengar dimanapun Anda berada. Itu mungkin Mbak Ara dan Mbak Warni, wallahu a'lam bissawab.
1: Ya, terima kasih Ustadz untuk pertanyaan tadi sudah dijawab ya, untuk Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Sekarang kita ada pertanyaan lagi nih Ustadz, dari 0895605 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bagus di Pringsewu, izin bertanya Ustadz. Banyak banner-banner memberitahu kalau 10 hari ini adalah 10 hari istimewa, kejar ibadahnya. Sebenarnya ibadah apa saja Ustadz yang memang benar-benar harus dikejar dan menjadi ibadah utama di 10 hari Zulhijjah ini Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih diucapkan, wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, jadi di Pringsewu ya?
1: Iya betul ya, Ustadz.
0: Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ibadah yang paling utama sebenarnya bukan di 10 hari pertama di Zulhijjah saja ya. Tapi bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini, diantaranya adalah ibadah haji ke Baitullah, kemudian berkurban, kemudian takbiran, kata saya tadi seperti kita jelaskan tadi. Nah, cuman ibadah-ibadah ini kan ada tingkatannya dan memang memerlukan Persiapan yang luar biasa. Salah satu contoh adalah ibadah haji. Tidak semua umat Islam bisa melaksanakannya karena berkenaan dengan biaya ya. Ya, di situ memang tidak diwajibkan diterangkan di dalam sebuah keterangan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu baik di perjalanan, di perbekalan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga ibadah haji ini menjadi ibadah yang memang perlu persiapan yang luar biasa. Nah, setelah ibadah haji ini ada namanya ibadah kurban di bulan Zulhijjah ini. Nah, ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka kurban adalah salah satu alternatif untuk melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Nah, Zulhijjah ini mungkin relatif lebih murah ya biayanya daripada ibadah haji. Oleh karena itu ibadah yang kedua yang utama itu adalah melaksanakan kurban atau menyembelih binatang yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita tidak mampu ibadah haji, kemudian tidak mampu berkurban, ada lagi ibadah yang dianjurkan itu adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah Zulhijjah. Ya, ini bagi kita yang memang mungkin belum mampu untuk ibadah haji dan ibadah kurban. Maka alternatif yang ketiga adalah melaksanakan puasa sunnah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini amalan yang tadi Pak Bagus pertanyakan ya. Seandainya kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka puasalah tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak sanggup, ya tanggal 8, 9 gitu ya sekali. Tapi kalau tidak sanggup tanggal 8, tanggal 9, ya tanggal 9 ya. Puasa Arafah namanya ya. Puasa Arafah itu yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian kalau puasa juga tidak tidak kuat, tidak sanggup, maka jangan sampai ketinggalan kita untuk melaksanakan atau meningkatkan amalia di bulan Zulhijjah ini. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita melaksanakan takbiran ya, mulai tanggal 1 itu namanya takbir mutlak atau mursal ya, kapanpun kita melakukan takbir kepada Allah SWT. Karena sejatinya kita semua ini setiap desahan nafas itu harus mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan adanya takbiran tersebut ya. Kemudian pada puncaknya nanti pada tanggal 9 sampai hari Tasyrik, maka takbirnya juga diperbanyak lagi, selain setiap saat juga setiap pada sholat fardu itu sunahkan untuk melaksanakan takbiran ya, selama 4 hari ya, tanggal 10 malam 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah ya, sampai asar ya, sampai waktunya sampai asar itu takbir muqayyad ya. Nah, atau banyak amalan-amalan yang lain yang harus yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita ya tentunya. Walaupun banyak yang menganjurkan bahwasanya ibadah kurban ini misalkan harus dipaksakan gitu ya. Sampai berhutang gitu ya. Nah, ini menjadi satu permasalahan ketika kita memang belum ada kemampuan untuk berkurban, ya tidak perlu memaksakan sampai berhutang. Dikhawatirkan nanti hutangnya itu tidak terbayar. Tapi kalau kita sudah mempunyai perhitungan bahwasanya kita berhutang dulu, di bulan depan kita insya Allah akan mendapatkan rezeki dan bisa ditutupi, ya itu silahkan saja. Tapi kalau kita tidak punya pandangan untuk membayarnya, maka sebaiknya ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan, yang menurut kita bisa mampu untuk melaksanakannya. Itu ya Mbak Ara, ya. Mungkin
1: ya. Baik. Sampai
0: itu ya.
1: Terima kasih Ustadz untuk jawaban tadi kepada Pak Bagus di Pringsewu ya. Sekarang kita sudah sampai di ujung acara Ustadz, alhamdulillah, dan kita juga akan dengarkan kesimpulannya seperti apa untuk kita bisa mengejar ibadah kita Ustadz di 10 hari Zulhijjah ini. Silakan Ustadz.
0: Baik Mbak Ana dan para pendengar dimanapun Anda berada. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah bulan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama dan di hari Tasyrik. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amaliah-amaliah yang tadi saya sampaikan. Kalau kita memang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, berkurban, berpuasa, maka perbanyaklah bertakbir, tahmid ya, dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang seperti kita ketahui, takbir itu ada dua, mursal dan muqayyad ya. Mari kita laksanakan takbir itu mulai tanggal 1 kemarin ya, sampai nanti hari Tasyrik ya. Kalau nanti memasuki tanggal 9 malam lebaran, itu sudah mulai berkumandang biasanya di masjid dan musala untuk melaksanakan takbir muqayyad, takbir yang terikat ya, dan dilanjutkan setelah sholat fardu sebelum kita melaksanakan zikir bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amaliah ibadah di bulan Zulhijjah ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali Ustadz Ismail Sol S.A.G. sudah menyampaikan kepada kita semua seperti apa keutamaan dan bagaimana kita juga bisa menghidupkan takbir di 10 hari Zulhijjah ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami dan bertanya kepada Ustadz pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan dari Ustadz bisa kita amalkan setiap harinya, dan kita bisa kejar juga ya di 10 hari Zulhijjah ini untuk kita bisa menghidupkan takbir bersama. Terima kasih Ustaz sekali lagi, selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Dan Anda jangan kemana-mana karena saat ini kami akan juga jelang Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Rompak FM Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

Ya, Minap Muari memasuki usia ke-61 tahun, PT Perusahaan Gas Negara Persero TBK atau PGN memperkuat perannya sebagai tulang punggung infrastruktur gas bumi nasional melalui penguatan pasokan pengembangan LNG serta ekspansi jaringan energi rendah emisi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika energi global. Coverage Sekretaris PGN Padriah Usman mengatakan selama 61 tahun PGN terus bertransformasi agar gas bumi tetap hadir bagi masyarakat melalui diversifikasi pasokan, penguatan infrastruktur, inovasi layanan, dan implementasi aspek environmental, sosial, dan governance. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung meminta pengurus provinsi Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia atau POPI Lampung untuk segera melakukan konsolidasi internal. Langkah ini dinilai krusial guna memperluas kepengurusan di tingkat daerah serta mematangkan persiapan menuju tahun 2028. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat menyampaikan bahwa potensi cabang olahraga cabur petang sebenarnya sudah terlihat telah, salah satunya lewat prestasi di tingkat kompetisi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS. Namun KONI menyoroti masih minimnya kompetisi berjenjang serta kepengurusan yang belum merata di tingkat kabupaten kota. Terkait peluang peteng untuk dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Provinsi Poprov, Taufik menjelaskan adanya regulasi ketat yang harus dipenuhi. Sesuai kesepakatan, sebuah cabur minimal harus memiliki kepengurusan yang sah dan terverifikasi di 8 kabupaten kota. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Ya, beda wari Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menegaskan program makan bergizi gratis, maksud kami makan bergizi gratis MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menjadi instrumen penting dalam mencatat sumber daya manusia SDM unggul menjadi Indonesia Emas 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Jihan saat menjadi narasumber dalam talkshow bertema SPPG Profesional untuk Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia GPAMBI di Ballroom Radisson Lampung Kedaton Selasa 19 Mei 2026. Nah, mari kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, yaitu lagu-lagu dari daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung.

Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak, serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Menemui Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Aspikom Korwil Lampung mengundang dekan dan dosen PTS dan PTN Prodi Ilmu Komunikasi yang ada di Provinsi Lampung guna melakukan penandatanganan memorandum of agreement atau MOU sekaligus seminar internasional bersama mitra perguruan tinggi dari Kroasia dan Malaysia. Kegiatan yang berlangsung di gedung PISIP Unila dihadiri para dekan, pimpinan fakultas, serta jajaran perguruan tinggi anggota Aspikom Korwil Lampung. Kegiatan ini menjadi agenda penguatan jejaring akademi internasional sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan ilmu komunikasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas dan Hari Pers Nasional HPN 2027 yang akan digelar di Provinsi Lampung. Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna menyukseskan agenda nasional tersebut termasuk dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Menurutnya, Porwanas 2027 diperkirakan akan diikuti hampir 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia dengan mempertandingkan sekitar 14 cabang olahraga. Demikian Warca pukul 7. Kita akan berjumpa kembali di Warca pukul 8.